Lis FM. By di frekuensi 1.02.9 MHz. Serasi denganku.

0: Hey gadis jelita, hatiku berdebar melihat wajahmu.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Kamu tahu ini apaan?
1: Awak okay tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.

0: A warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Ratusan pekerja dari pusat penipuan dari
3: gerakan 260.
4: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah

0: episod lari.
1: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
0: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
2: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
3: 3 juta hit?
2: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
0: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan, kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
2: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
0: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

jam yang ketiga 102.9 MHz. Sudah masuk kita ke jam yang ketiga dah dalam Ingat Pagi. Okay, seorang dia ini tapi bertemankan anda dalam kenderaan, kat premis, mana-mana dia. Pastikan mendengarkan Pelis FM.

Lemak merdu. Masih semua ada suara dia. Walaupun lekat gitu. Suara Izzal exist. Dengan alasanmu. Hanya di 102.9 MHz. Kedua-dua penyanyi exist ni semuanya. Kedua-duanya memang power sangatlah. Dengan kelebihan masing-masing lah kan. Menendangkan lagu-lagu exist ni. Okey, mendengarkan 102.9 MHz. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Police FM. Dan ada juga yang setia di Police FM. Sejak dari semalam lagi tutup persembahan semalam bersama dengan Mamat Syah. Dan kemudian pagi ni hari Jumaat saya pula buka. Esok pagi bersama dengan Jojo pula. Itulah kita 18 jam setiap hari untuk anda. Okey. Kita nak berkongsi lah di saat kita di Malaysia ni hidup senang, lenang dan terus kita mengenang nasib rakan kita, terus kita mengenang nasib saudara si Islam kita. Di mana lagi kalau bukan di Palestin, dan pejuang-pejuang semut flotila dengan cara mereka dan sebagainya. Sama-sama kita terus beri sokongan walaupun adalah pemandangan, perbezaan pandangan, perbezaan pendapat tentang semut flotila ni. Apa yang penting ni, apa yang saya nak katakan mereka hari ni, apa yang mereka lakukan itu adalah untuk membuka mata dunia. Jadi kalau adalah perbezaan pendapat tentang pergerakan mereka ke sana, usaha mereka ke sana, cuba kita tengok yang positif, yang baik-baik je. Kalau kita nak cari yang tak kena ni, banyak benda tak kena. Kalau kita nak cari benda tak betul ni, banyak benda tak betul sebenarnya. Cuma kita fikir objektif dan tujuan tu supaya ianya nampak lebih kebersamaan antara pendapat antara kita ni kan. Yang pentingnya, Allah tak pandang hasil sebenarnya, tapi Allah pandang usaha kita untuk melakukan sesuatu kebaikan itu. Hasilnya belakang kira, yang pentingnya usaha. Okey, kerana di Palestin sana, di Gaza sana, makin hari makin teruk, makin hari makin teruk, krisis kemanusiaan yang sangat-sangat runcing. Dan yang terbaru ni, agensi kerja dan bantuan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian Palestin memberi amaran tentang satu krisis kesihatan awam yang berlaku di genting Gaza, di mana penduduk Palestin di sana hari ini berdepan dengan ancaman penyakit kulit. Penyakit kulit yang sedang merebak di kamp pelarian yang sesak di seluruh wilayah itu. Agensi itu menyatakan bahawa jumlah jangkitan berkaitan penyakit kulit telah meningkat 3 kali ganda sejak beberapa bulan lalu. 3 kali ganda, saudara. Suhu yang semakin meningkat di sana dan kesesakan melampau dan ketiadaan sistem sanitasi yang berfungsi dengan baik, ini menyebabkan penularan kudis buta, cacar air dan penyakit-penyakit lain, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak lah. Kanak-kanak lah yang selalunya menjadi mangsa ni. Dan turut memberi amaran, UNRWA turut memberi amaran bahawa keupayaan penjagaan kesihatan asas di Gaza kian meruncing, kian terjejas tanpa bekalan ubat-ubatan yang mencukupi. Ratusan kanak-kanak di sana, di tengah Gaza tu, serta kawasan lain yang kini mengidap pelbagai penyakit kulit yang serius berpunca daripada tahap kebersihan yang teruk dan keadaan tempat tinggal yang sangat-sangat daif. Di Khan Yunis, selatan Gaza, petugas kesihatan hari-harilah bertungkus lumus menyah jangkit puluhan ribu kemah sebagai usaha mempertahankan penularan, memperlahankan penularan jangkitan tersebut. Dan sepanjang tempoh 26 hari, prosedur itu telah dilakukan ke atas lebih 50 ribu daripada 200 ribu kemah sementara yang menjadi tempat berlindung kebanyakan keluarga. Anda bayangkan tengok, 200 ribu kemah sementara, yang dalam satu kemah itu kita tak tahu berapa orang duduk. Yang anak orang pun ada budak-budak kan, yang mak mati, ayah mati, tak tahu anak siapa duduk. Duduklah kira, tak kisahlah anak siapa, macam anak sendiri dah. Dalam keadaan macam tu yang kita dengar daripada cerita daripada mereka yang dah pun pergi ke sana, bagaimana kasih sayang antara sesama mereka. Tak kira kau anak siapa, ini keturunan mana dan sebagainya. Ramai anak-anak yatim di sana. Dan mereka menjaga satu sama lain, baikkan darah daging sendiri. Itu perjuangan yang mereka lakukan di sana. Pun kita di sini, apa yang boleh kita lakukan? Terus berdoa dan terus memberi sebagai yang baik lah, sokongan yang baik. Seandainya ada yang cuba melakukan sesuatu untuk membuka mata dunia tentang keadaan keruncingan yang berlaku di Palestin ini. Kan? Kalau kita tak mampu jadi isi ikan yang manis, jangan menjadi tulang ikan yang menyengkang di halkum. Itu je kita nak beritahu kan. Doa yang baik-baik untuk mereka yang berani melakukannya. 8.39 minit pagi. Where is the love?

by Black Eyed Peas dengan Where Is The Love untuk anda jadi Perlis FM serasi denganku. Untuk ibu bapa semua, kita nak bagi tahulah, jangan lupa sekali lagi hari-hari kita peringatkan pasal ni tau. Demi kepentingan anak-anak anda yang nak masuk ke prasekolah. Alah, kita ingatlah anak kita. Kita tahulah anak kita nak masuk prasekolah bila. Tak apa, saja kita ingatkan sekali lagi. Alright, ini tentang makluman permohonan murid ke prasekolah KPM bagi kalender akademik sesi 2027 yang telah pun dibuka pada 2 Mac yang lalu dan akan berlangsung sehingga 31 Mei 2026. Anda boleh terus memohon di atas talian eprasekolah.moe.gov.my yang telah pun dibuka sehingga 31 Mei 2026. Dan saudara, penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Jadi syarat-syarat kelayakan kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir pada 2 Januari 2021 tu tahu. Warga negara Malaysia dan lahirnya pada 2 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2023 saja. 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 saja. Jangan lupa tahu, tarikh tutup permohonannya pada 31 Mei 2026. Jangan terlewat, nanti tak sekolah budak-budak tu kan. Okey, nanti pukul 9 macam biasa, kita ada 16 minit lagi ke pukul 9 pagi. Anda kat mana lah ni? Baru nak keluar rumah ke? Mentang-mentang lah dia berkata pelih ni, jalan tak sibuk. 15 minit nak masuk pejabat, duduk kat rumah lagi. Ni buat apa pagi-pagi ni duduk kat rumah lama-lama? Yelah, jalan memang lah tak sibuk kan. Tapi jangan-jangan orang kata apa, ambil masa yang padat sangat. Takut bila jadi apa-apa tengah jalan, sampai tengah jalan motor pancik kah, minyak habis kah. Saya ingat lah bila sebut motor minyak habis ni kan, kalau zaman 80-an dulu. Buka goncang tengok motor minyak tak ada. Motor zaman tu mana ada meter. Tengok-tengok minyak tak ada. Minyak zaman tu jual satu botol RM1 kat kedai pun. Botol kacau, botol minyak gas RM1 tu. Sampai tengah jalan minyak habis. Tak tahu nak bagi nak dah goncang. Perbuah motor bagi tidur. Nak bagi minyak turun juga. Start tak hidup juga. Apa lagi? Buka penutup muih. Naik orang kepala. Kena 3 kali muih. Manggit-manggit pening jalan melilau. Kena minyak petrol. Tak ingat tahun 80-an. Motor Honda Cup. Allahuakbar. Zaman motor tak nak meter kan. Minta minyak tu. Naik orang kepala muih. Muih taki motor. Nak pergi motor jalan juga.

Perlis FM mendoakan kesejahteraan anda pagi ini dan Perlis FM mendoakan kejayaan anda dalam apa juga yang anda lakukan, kerja-kerja tugasan-tugasan di jabatan anda, kerja-kerja anda sendiri, atau mungkin ada urusan hari ini yang menentukan hidup dan mati anda. Kita doakan yang baik-baik je. Oi, dahsyat hidup dan mati you. Yang sedang menanti satu peluang dalam kehidupan dia, nanti peluang keemasan yang mungkin akan merubah kehidupan dia untuk hari ini. Kita doakan anda berjaya. Sentiasa jujur, sentiasa ikhlas dalam perbuatan, insyaAllah.

in my room. Kalau dulu kita mainkan lagu ni melalui piring hitam tau. Saya sempat menggunakan piring hitam tu ketika berkonti di Konti Perlis FM ni. Lagu ni kita mainkan menggunakan piring hitam waktu tu. Saya ingat lagi sampai sekarang kan. Okay, baru saja berlalu untuk anda. Antara Raja Rock juga lah kat Malaysia ni. Tapi dia boleh nyanyikan lagu dandut dia. Zaman Osman Hamzah pun dia ada lagu-lagu yang macam tu kan. Contohnya macam lagu Liza Wati kan. Siapa sangka kita nyanyi lagu tu nyanyian Rai Makruf kalau dibandingkan dengan lagu Hipokrasi, Sensitif dan sebagainya. Dan juga ketika bersama dengan kumpulan YST. Jadi dia ni pelbagai rentak, pelbagai irama dia boleh nyanyikan. Hebat orang dia. Okay, kita nak bagi tahu antara yang terdekat dengan kita cuti pada 17 Mei. Hari Ahad 2026 iaitu hari kepesertaan Duli Yang Maha Mulia Tuan Ku Raja Perlis. Kalau yang berurusan dengan UTC, jangan lupa hari itu UTC ditutup. Kemudian kita akan bertemu pula lah dengan cuti seterusnya nanti pada 27 dan juga 28 Mei, Hari Raya Aidil Adha, Rabu dan Khamis. Kemudian dalam bulan Mei lagi, kita ada 31 Mei juga jatuh pada hari Ahad, 31 Mei 2026, Hari Waisak gitu. Dari semua hari-hari ini, UTC akan ditutup. Yang bulan Jun nanti kita cerita lain. Bulan Jun, cuti pada bulan Jun. Kita ada awal hari pertama dalam bulan Jun tu.

0: ala terokai Tibet Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfasikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian yang mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian potensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this for the semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistic immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor, hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Já, fly. Það er bæ, já, já. Terima kasih dengan cuaca yang sangat cantik hari ini mendengarkan Perlis FM. Kita berada di jam yang terakhir dalam hingga pagi. Malam 28 warga Rohingya termasuk seorang bayi ditahan. Apa cerita ni?

saya dah mula jatuh cinta dengan lagu ni. Terus mengenggalkan jam yang terakhir dalam hingga pagi. Polis FM, serasi denganku. Baru jaga, pukul 9 baru jaga. Mulakan hidup baru anda. Untuk hari ini, hari Jumaat. Hari Jumaat pula ada, cik kau. Hari Jumaat pula ada. Cepat masa, eh. Untuk akak-akak kita yang duduk kat rumah, kita tak tahu apa, makan je kerja. Masak makan. Tapi kadang-kadang kan kita masak, kita sendiri makan cabai. Dia berkata betul, cik kau. Dia kena makan orang lain masak. Sebab kalau kita masak, kita makan, kita rasa tak sedap. Sedangkan orang lain makan makanan kita sedap sangat, kan. Jadi jangan risaulah kak, masak je. Tapi biaskan kalau kita masak, orang lain makan, makan, kita tengok orang tu makan banyak lah tu. Pendap kata dia kan. Kita rasa tak biasa pun masakan kita. Main campak-campak lah kan. Okay. Akak-akak yang dekat.

0: janganlah na'udzubillah.
1: Hati-hati dengan pemakanan tau.
0: Ha. Ini cerita dia. Takut nak baca. Tapi untuk kita kongsikan bersama sebagai yang kita pun nak kata, tak boleh nak kata lawak juga. Pelik lah kan. Pelik lah. Dia bunuh isteri dia kerana tidak jaga makan. Dan dia kata isteri itu gemuk. Kalau yang pelik-pelik ni berlaku kat mana? Kat India lah kan. Seorang lelaki dari daerah Kadapa, nama dia di Kadapa di Andhra Pradesh, ditahan selepas dia didakwa meracun dan membunuh isterinya kerana dikatakan mengalami obesiti. Bini obesiti bukan racun kan? Aduh, mangsa mangsa dikenali sebagai Badri Pali Padmaja, baru usia 31 tahun. Suspek pula suami dia Badri Pali Kiran Kumar. Kalau mengikut laporan daripada pihak polis ni, tertuduh ni dia mendakwa isteri dia tak menjaga makanan sehinggakan mengalami obesiti selain mengabaikan kebersihan diri. Dia juga mendakwa mangsa sering keluar rumah memakai pakaian tidur. Tak apa suka keluar rumah pakai baju kelawak. Hey, baju kelawak pun dah makan diri lah. Dia juga mendakwa, itulah, bagaimanapun siasatan mendapati, suspek dipercayai mempunyai ada hubungan lain pula dengan rakan sekerja wanita dia pun. Si suami tu pun, suspek tu pun, dia pun ada hal terpencil juga. Yalah, dalam dah isteri dalam keadaan macam tu kan, dia pun ada hubungan lain pula. Apabila mangsa membantah hubungan itu, tertuduh dikatakan serang sebelum merancang untuk membunuh isterinya. Jadi 30 April lalu, suspek didakwa mencari maklumat mengenai racun berbahaya menerusi video. Dalam talian tersebut, membeli bahan tersebut. Dia cari dalam talian, kemudian dia dapatkan racun berbahaya tersebut. Dan dia telah pun membeli bahan-bahan tersebut. Dia kemudian mencampurkan, dia beradunan racun tu ke dalam makanan mangsa. Selepas wanita itu tertidur, suspek menekuk muka mangsa menggunakan bantal sehingga meninggal dunia. Terbongkarlah apabila bapak mangsa ni yang juga seorang doktor membuat laporan polis. Oi, bukan leke-leke orang juga. Bapak dia pun doktor. Oi, macam kacau tepi kayu orang ni, cerita hidup orang pula ni. Tapi itulah kenyataan yang boleh kita kongsikan bersama, nampak tak? Bila hilang pertimbangan, hilang rasa hormat, dan nombor satu ni hilang rasa kasih sayang. Disebabkan, yalah, pendirian masing-masing yang tak, yang pandang remeh kepada perasaan pasangan. Yalah, memang kita nampak suspek ni dia bertindak jahat, dia lakukan sesuatu yang tak patut dia buat. Memang salah lah kan, memang tak patut lah macam tu. Tapi pada awalnya tu, peringkat-peringkat awal kalau kita tengok daripada cerita ni, hilang rasa hormat dan mengenepikan perasaan pasangan. Lantak kau lah, aku nak makan kan. Aku nak makan suka hati aku lah, berat badan aku punya pasal lah. Kan? Sedangkan pasangan itu mula-mula kahwin tu pinggang 26. Sekarang dah jadi 46. Oi, besar tu 46. 36 pun dah besar tu, perempuan kan. Jadi dia mengenepikan perasaan pasangan. Jadi kita pun nak orang kata apa, yelah, makan kehendak kita kan. Agak-agak jugalah kan. Itu yang membuatkan orang sebelah kita tu buat hal. Menyebabkan orang sebelah kita tu mata dia jadi liat tengok tempat-tempat lain pula kan. Yang sama macam saiz isteri dia yang dulu. Kan? Jangan marah kak, kita berkongsi cerita ni je. Jadi semua ni orang kata apa, berpunca daripada hilang perasaan hormat terhadap kehendak pasangan dan juga perasaan pasangan sendiri. Sebabkan kita lupa apa yang kita buat tu salah dan pasangan kita kurang senang dengan apa yang kita buat tu. Inilah hasilnya dan inilah penyebabnya yang berlaku dalam cerita ni. Na'udzubillah lah cerita-cerita macam ni kan. Kau bulat ke, kau tebal ke, kau pak segi ke, kau tetap isteri aku yang aku sayang. Gitu kan. Kau botak ke, kau buncit ke, kau tetap suamiku yang aku sayang. Gitu kan. Tak, dulu dia okey, dia tak macam ni. Dulu

Alright, terus mendengarkan 102.9 MHz. Lain macam kan dia punya muzik kan. 9.28 minit pagi, kita berada di jam yang terakhir. Dan kalau anda dengar dalam berita Polis FM tadi tau, 28 warga Rohingya termasuk seorang bayi berusia setahun ditahan menerusi op pintas pemandangan manusia yang dilaksanakan di sebuah inap desa sekitar Padang New Arau semalam. Operasi itu telah pun dijalankan antara pukul 12.30 tengah malam sampai pukul 2 pagi. Tapi 15 daripada mereka tu ada kad UNHCR. Jadi baki 13 lagi telah mereka semua yang baki 13 lagi telah pun ditahan. 7 wanita, 2 kanak-kanak, lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Mereka ni gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kadang-kadang kita tengok dia orang punya kad bila kita tanya kan, dari mana Rohingya kita minta kad kan. Saja-saja nak tengok kan. Kad UNHCR dia tu pun, ya Allah. Dah satu macam dah tak nampak rupa dah. Kadang-kadang kita fikir, kad ni betul ke ni? Sah ke ni kad ni kan? Kita tak pandai tengok kan. Sekadar tengok tapi kalau tengok kad tu, ya Allah. Dah tak macam kad dah. Okay. Ini salah satu masalah yang kita hadapi di Malaysia, bahkan di negeri Perlis ni. Kan? Memanglah kita bukan nak menolak rasa kasih sayang, kasihan, antara perasaan, peri kemanusiaan sesama manusia, sesama Muslim, katanya kalau Muslim pun kan, dengan pelarian-pelarian Rohingya ni kan. Tapi kalau dah terlalu banyak sangat, kita biarkan mereka bermustatin dalam kampung kita. Kadang-kadang ada yang jadi jiran kita. Kalau dibiarkan terlalu selesa sangat, kebanyakannya cerita-cerita daripada mereka yang telah pun pernah hidup berdampingan dengan geng-geng Rohingya ni, kebanyakannya mendatangkan masalah untuk mereka. Yalah, kita tak katakan semua Rohingya ni semua perangai satu macam macam. Kita menerima mereka atas dasar kasih sayang antara sesama manusia, atas dasar keprihatinan kita, kesian dengan nasib yang menimpa mereka di negara mereka. Tapi adakah kerana perasaan kasihan, kasih sayang itu menyebabkan kepentingan kita, generasi kita di masa akan datang akan tertolak ke tepi kerana percambahan, kerana pertambahan, kerana generasi mereka yang semakin beranak pinak dalam kampung halaman kita? Nampak tak kalau cerita ni yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi, 28 warga Rohingya, mereka berkubu, mereka bertempat di homestay. Jadi berapa banyak homestay kat negeri Perlis ni? Ada yang kadang-kadang mereka yang membenarkan Rohingya ni untuk menyewa homestay tersebut. Kita tak faham tu. Dan sekarang ini ramai orang-orang Rohingya ni yang bawa motor, bawa kereta, kenderaan mereka, bukan kita jealous apa, kadang-kadang kenderaan mereka tu melebihi kenderaan kita pula. Kita tak jealous lah kan, sebab mereka rajin bekerja. Tapi sekarang ni, datang dari mana pembeliannya tu? Datang dari mana lesennya tu? Siapa yang jual? Beli dengan siapa? Apa surat menyuratnya? Sehinggakan kereta itu, motosikal tersebut ataupun kereta tersebut bergerak di atas jalan sewenang-wenangnya. Adakah mereka ni mempunyai lesen yang sah? Adakah ianya ada cukai jalan yang sah? Saya bercakap ni pada pemerhatian saya, sebab jalan kampung saya pun hari-hari kita tengok rupa-rupa tu lalu kan. Kalau tengok tu memang tak ada muka Melayu Malaysia lah. Dan memang sah-sah lah. Ni mereka ni orang Rohingya kan. Jadi kebebasan mereka yang sedang mereka rasai, keselesaan mereka yang sedang mereka rasai di Malaysia ni dan di Perlis ini khasnya. Kadang-kadang kita rasa macam satu yang terlampau pula, melebihi hak kan? Kerana dalam undang-undang mereka ni tak boleh berkahwin, tak boleh bekerja dan sebagainya. Tapi sekarang kehidupan mereka mengalahkan kehidupan rakyat tempatan pula. Kebebasan yang mereka rasa sekarang ni, berniaga suka hati mereka, buka kedai suka hati mereka dalam kampung tu, yang biasanya berhimpun macam ada satu kelompok. Ada Tok Imam sendiri pula, ada Tok Imam sendiri pula, ada badan apa ni, kesatuan sendiri pula. Satu tempat tu kadang-kadang mereka berkumpul sampai 40-50 orang macam pesta tu. Apa dia orang buat kita pun tak tahu. Kan. Jadi apa, semoga ada daripada keprihatinan daripada kita, rakyat Malaysia ataupun rakyat negeri Perlis ni, untuk melaporkan kepada pihak berkuasa seandainya sesuatu yang anda tengok berlebihan ataupun nampak tak cantik sangat di pandangan mata kita. Okay? Jaga kedaulatan kita. Kesian-kesianlah juga kan. Tapi kalau berlebihan

Alright, terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan ku. Kita dah pun 9.37 minit pagi sekarang ni. Dan terima kasih. Katanya ada lawatan daripada Institut Latihan Perindustrian Arumugam Pillai Nibu Tebal yang bersama kita di Perlis FM. Terima kasih. Welcome to Perlis FM. Dan tengok-tengoklah apa yang ada kami sediakan untuk anda. Dan boleh bertanyalah dengan kawan-kawan kita di sini, pegawai-pegawai yang telah pun disediakan untuk melayani kehadiran anda. Terima kasih tau kerana memilih Perlis FM sebagai tempat lawatan anda. Okey, kalau tadi anda dengarkan daripada kumpulan Dewa yang akan membuat persembahan di Malaysia ni dengan tajuk mereka Cintaku Tertinggal di Malaysia. Nah, nama konsep tu bersama dengan Ari Lasso dan sebagainya. Jadi terima kasih juga Dewa kerana terus melihat Malaysia ni sebagai tempat yang terbaik untuk anda pilih kerana sama-samalah untuk mengembangkan industri pelancongan di Malaysia ni. Terima kasih. Dan terus mendengarkan Perlis FM, serasi denganku di mana sahaja anda berada. Harap Palsu, Hafiz dan DJ bersama dengan Musatira. Musatira ni seorang gitaris yang sangat-sangat ampuh. Satira kot kan, Mus.

tanya diri satu soalan power. UAM nak ajak pendengar-pendengar Perlis FM buat satu perkara ni. Kita bangun setiap pagi, kita tanyakan kepada diri kita, apakah perkara kebaikan yang telah saya lakukan kemarin ianya lebih baik daripada hari ini? Ha, boleh tak? Kita tanya kepada diri kita. Kita tanyakan soalan power tu setiap hari. Supaya hari-hari diri kita berfikir melakukan perkara-perkara penambahbaikan sahaja untuk kita improve. Luangkanlah masa sejenak untuk kita berfikir dan ingat perkara 1% better yang sudah kita lakukan. Okey, selamat beramal. Salam dari UAM, padu bersetail semasa.

Afka. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung perjalanan kita dalam Hingat Pagi untuk edisi hari ini, Jumaat. Terima kasih yang terus mendengarkan Polis FM sejak dari pukul 6 pagi tadi. Dan selepas ini, anda akan bersama dengan Atika yang akan terus menemani anda di Polis FM serasi dengan ku. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Lambung dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
0: Selamat pagi untuk anda yang tengah dengarkan Plus FM ketika ini, walau di mana cua anda berada. Bersama kembali bersama dengan saya Atika Nordin di pagi Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam. Hari ini Jumaat 8 Mei 2026, bersamaan 20 Zulkaidah 1447 Hijrah. Kalau tadi 4 jam yang lalu dah pun selesai bertemankan Salih Ahmad, saya pula sambung giliran saya hari ini untuk 10 pagi hingga ke pukul 2 petang untuk hangat lit. Jadi terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada. Pengisian di hari Jumaat ini pelbagai yang telah pun kita aturkan untuk sajian halwa telinga anda. Kita juga akan ikuti bersama rancangan Pakat Dengan Hukum di jam yang kedua dengan pelbagai topik yang menarik yang up to date kita bawakan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus tinggalkan hanya di Hangat Lit Plus FM.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

Kirim ke 10.20 minit pagi. Jam yang pertama ini kita akan sama-sama untuk dengarkan sebentar sahaja lagi untuk slot Sinar Duha menanti anda. Jam 10.30 minit pagi, dan kita juga ada lagu K-pop back to back hanya untuk anda. Hangat lit.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

9. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, saya ada dengar lah kan, bahawa riak itu syirik kecil. Jadi, yang saya faham maksudnya, riak tu dosa kecil je lah, Ustaz. Ustaz Abang, Ustaz.
3: Nama saja berkaitan syirik kecil. Tapi sebenarnya ia dosa yang besar di sisi Allah. Bahkan riak ini termasuk kabair. Kabair ni dosa-dosa besar lah dalam Islam. Berkaitan riak, Nabi juga ada sebut ia merupakan asyirkul khafi. Maksudnya syirik yang tersembunyi, yang samar. Nak menunjukkan bahawasanya, riak ni benda yang mana dia dapat berada dalam jiwa manusia. Ia melibatkan jiwa kita, hati kita, niat kita itu kepada siapa. Sebab itu Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW menceritakan tentang riak ini melibatkan orang yang mana dia solat. Kemudian, fayuzayyin. Dia memperindahkan, dia mempercantikkan solat dia. Sebab apa? Bila orang tengok. Contoh macam ni nak faham. Kalau dia solat kat rumah dia, seminit pun habis dah. Tapi tiba-tiba bila ada orang tengok, 10 minit pun tak habis lagi. Maksudnya bila orang tengok, dia fayuzayin, memperindahkan sebab nak tunjuk ke orang. Nak supaya orang kata, ni solat lama ni. Kalau dia ikhlas, ada masalah lah. Dia berpahala. Ini kita sebutkan dalam konteks kalau dia nak menunjuk ke orang. Bukan lagi kerana Allah SWT. Jadi ini bahaya. Namun, untuk kita, kita tak bolehlah bermudah-mudah nak kata orang tu riak ataupun tidak. Bab berkaitan ini untuk kita muhasabah sendiri, diri kita, supaya jangan kita riak. Jadi sebab itu kena ingat dua benda penting. Yang pertama, jangan kita riak. Ia merupakan syirik kecil. Walaupun nama syirik kecil, tapi dosa dia besar di sisi Allah. Yang kedua, kita juga jangan bermudah-mudah untuk tuduh orang lain pula riak. Sebab kita tidak tahu apa yang berada dalam jiwa orang itu.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
0: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

0: Mama janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama janganlah SMS masuk lalu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Perlis FM, serasi.
4: Faham serasi dengan ku. Dan sebentar tadi dah pun kita dengarkan bersama untuk lagu di ruangan Sinar Duha untuk anda. Dan sekarang pun dah hampir ke pukul 10.45 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus menjadikan Bersafam sebagai pilihan anda. Kita dah pun masuk jam ini dan untuk dengarkan lagu sedang top dah di ruangan FYB dengan Kadi Kemal Nur, Habibillah, Hangat.

Zaman Rossi dengan Ku 10.52 minit pagi. Untuk lagu K-pop Back to Back dah pun selesai kita dengarkan sebentar tadi dengan Habibillah Iqmal Noor dengan Kamu Aina Abdul. Dan sekarang ini dah pun menghampiri ke pukul 11 pagi. Jadi kita akan ikuti bersama selepas ini untuk dengarkan ulasan berita menerusi Nasional FM dan kembali di jam berikutnya untuk rancangan Pakat Dengar Hukum pagi ini pada pukul 11.15 minit pagi. Terus dengarkan untuk anda pilihan lagu yang hangat yang terbaru hanya di Hangat Lead. Terus dengar Perlis FM.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzlan Rafika Arif dalam ulasan berita. Rumah tempat paling damai untuk kita pulang melepaskan lelah, bukan menjadi medan ketakutan. Tempat air mata jatuh tanpa suara. Tempat seorang isteri dipukul, seorang suami dihina, anak-anak didera, malah ibu bapa serta datuk dan nenek diperlakukan tanpa belas kasihan. Kata peribahasa Melayu, harapkan pagar pagar makan padi. Orang yang sepatutnya melindungi akhirnya menjadi orang yang paling melukakan. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia kini agak membimbangkan. Statistik dan laporan pelbagai agensi menunjukkan peningkatan kes setiap tahun. Menurut laporan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, jumlah kes keganasan terhadap wanita meningkat kepada 7,939 kes pada 2025 daripada 5,209 kes pada 2024. Kes terbaru nun jauh di utara tanah air. Seorang suami sanggup memukul isteri yang hamil sehingga keguguran. Lelaki sama yang pernah memukul bekas isterinya hingga koma. Data Polis Diraja Malaysia PDRM pula mendedahkan sebanyak 3,768 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun 2025. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa bukan sahaja wanita. Hari ini, lelaki tidak terkecuali. 1,183 kes direkodkan PDRM setakat Julai tahun lepas. Sebenarnya, mungkin lebih tinggi. Namun, stereotip menghalang mereka daripada meluahkan penderitaan. Kaunselor berdaftar Siti Fatimah Abdul Ghani berkata, stigma lelaki tidak boleh kelihatan lemah, masih tebal dalam masyarakat dan menjadi punca mangsa pilih untuk diam. Diam kerana malu, diam kerana takut, diam kerana masih sayang. Dan diam kerana tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Sedangkan luka emosi itu kadang-kadang lebih parah daripada luka pada tubuh. Anak-anak pula membesar dalam ketakutan. Ada ibu bapa dipukul dan diabaikan. Ada juga datuk dan nenek hidup seperti menumpang kasih di rumah anak sendiri. Saudara, keganasan rumah tangga bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia biasanya bermula dengan tekanan hidup, masalah kewangan, ketagihan, sifat panas baran, cemburu melampau dan kegagalan mengawal emosi. Ia adalah krisis senyap dunia moden. Kebanyakan penderitaan berlaku di sebalik pintu rumah yang tertutup. Ahli psikologi klinikal dan forensik antarabangsa Dr. Lino Iwaka dalam bukunya The Battered Woman mendedahkan keganasan bukanlah kejadian rawak. Sebaliknya, ia suatu kitaran. Anak-anak yang membesar dalam suasana ganas berisiko mengulangi kitaran yang sama apabila dewasa. Bayangkan, seorang anak kecil yang setiap malam mendengar ibunya menangis dipukul ayah sendiri. Begitu juga warga emas yang dipinggirkan anak-anak setelah berkorban seumur hidup membesarkan keluarga, dan seorang isteri yang terpaksa menyembunyikan lebam di wajah demi menjaga maruah rumah tangga. Itulah realiti yang sedang berlaku. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Namun, dalam isu ini bukan sekadar kata-kata. Ada tangan yang naik memukul. Ada jiwa yang hancur sedikit demi sedikit. Malah ada kes yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Sehubungan itu, isu ini tidak boleh lagi dipandang sepi. Kerana setiap kali masyarakat memilih untuk tidak peduli, seorang mangsa terus hidup dalam ketakutan. Jadi, apakah jalan keluarnya? Ya, keluarga mesti kembali menjadi tempat paling selamat. Didik anak-anak dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Bagi suami dan isteri, belajarlah mengurus emosi serta berkomunikasi dengan baik. Jangan jadikan kemarahan sebagai bahasa harian dalam rumah tangga. Waima di media sosial kerana satu like mampu mencetuskan kesan rangkaian. Masyarakat pula jangan jadi bisu. Jika terdengar jeritan, pergaduhan melampau atau penderaan, tampillah membantu. Sekali-sekala, kena jaga tepi kain orang. Laporkan kepada pihak berkuasa. Kadangkala, satu panggilan telefon mampu menyelamatkan nyawa. Talian kasih 15999 beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Pendidikan mengenai kesihatan mental dan pengurusan emosi juga perlu diperkasakan sejak di bangku sekolah. Media dan institusi agama boleh memainkan peranan besar untuk mendidik masyarakat. Keganasan bukan tanda kasih sayang,
bukan juga lambang kekuatan seorang lelaki atau ketua keluarga. Kerana hakikatnya, orang yang benar-benar kuat ialah mereka yang mampu menahan marah dan melindungi keluarganya. Ingatlah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Jika kasih bertukar menjadi derita, maka runtuhlah sebuah institusi keluarga. Usah biarkan anak-anak membesar dengan trauma. Usah biarkan wanita menangis dalam diam. Warga emas, jangan biarkan hidup tanpa pembelaan. Dan sesungguhnya, tiada siapa yang patut pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Sekian ulasan berita yang disediakan Zamzam.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
3: Pakat Dengar Hukum.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda pendengar Produce FM yang sedang mengikuti untuk siaran pakat dengar hukum edisi hari Jumaat hari ini 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda tengah ikuti dekat Facebook Live Produce FM sekarang ini juga di frekuensi 102.9 MHz. Hari ini di Konti anda boleh saksikan secara langsung saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Rapingi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa-apa Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat. Jadi hari ini tajuk sekarang ini yang boleh dikatakan tengah panas sekarang ni. Di mana-mana saja banyak topik berkenaan menyakiti pasangan ni. Jadi kita nak dengar kekupasan daripada Ustaz hari ini berkenaan hukum menyakiti pasangan anak atau pelajar untuk tujuan mendidik. Jadi silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini 20 Zulkaedah. Bermaksud lebih kurang 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, bulan haji, dan kemudian kita akan menyambut hari raya haji lah pula kan. Baik tuan-tuan, berkenaan dengan sesuatu yang sekarang ni tengah panas, bagaimana, dan kita pun tengoklah di media sosial, di akhbar, bagaimana penderitaan ataupun penderaan kepada pasangan dan juga anak-anak yang dilakukan oleh mana-mana pun, sama ada ibu ataupun bapa ataupun orang luar. Jadi kita nak kupas sedikit pada hari ini, adakah boleh ataupun tidak boleh, ataupun boleh dengan kadarnya dan seumpamanya lah. Tuan-tuan, yang pertama sekali yang saya nak sentuh di sini adalah tujuan kita ini diciptakan secara berpasang-pasangan, dan tujuan kita ini berkeluarga antaranya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sakinah dan juga mawaddah. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ayat yang ke-21 daripada surah Ar-Rum, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan juga rahmatnya, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Allah Ta'ala menciptakan kamu itu berpasang-pasangan supaya kita tidak duduk seorang-seorang. Tidak, tetapi kita berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Supaya apa? Supaya kamu bersenang hati dan supaya kamu boleh hidup dalam keadaan mesra, kasih sayang dan juga penuh belas kasihan. Inna fi dhalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Itu adalah satu petanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kehidupan kita ni sepatutnya pada asasnya, tapaknya adalah untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kemesraan. Dan dengan sebab itulah kita ni berpasang-pasangan. Kita hidup dalam keadaan berkeluarga supaya kita ada kemesraan di kalangan ibu, bapa dan juga anak-anak dan seumpamanya. Kemudian tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan bahawa lelaki itu adalah pemimpin. Sebab itulah lelaki. Lelaki peranan dia untuk memimpin. Saya nak, maksudnya permulaan kita ni, kita nak sebut berkenaan tanggungjawab dulu. Ada dalam ayat yang lain Allah SWT menyebut, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah. Ada Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 34, sesungguhnya lelaki itu adalah pemimpin. Pemimpin tu maksudnya dia pengawal kepada kalangan keluarga dia, kepada pasangan dia, kepada anak-anak dia, yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Dan Allah melebihkan kalangan orang lelaki-lelaki di atas beberapa kelebihan di atas orang perempuan. Sebab lelaki itu memang begitu sikap dia, dia ada kekuatan, dia ada apa, ketegasan dia itu, maka kenalah dengan sebab dia dianggap sebagai pemimpin, sebagai pengawal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga atas apa nafkah yang mereka bagi kepada para wanita. Jadi apabila kita sebut bahawa lelaki itu pemimpin, bukanlah maksud dia perlu menggunakan kekerasan dia, tidak, tetapi dia kena menggunakan kebijaksanaan dia untuk mengatur rumah tangga dia itu menjadi lebih baik, untuk mendidik anak-anak dia, ahli keluarga dia itu supaya menjadi lebih baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah orang yang paling baik bagi keluarga dia. Jadi kita kena bermuamalah dengan muamalah yang baik, bukan tiba-tiba saja marah saja pukul, marah saja tak. Tapi kita kena bermuamalah dengan muamalah yang baik. Dan kata Nabi SAW, ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik. Aku melakukan perkara-perkara yang baik bagi keluarga aku, kata Nabi SAW. Jadi petunjuk nabawiyah, petunjuk ataupun pedoman daripada hadis Nabi dan juga asas tapak yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan bahawa kita ini berkeluarga pada asalnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, istausu bin nisa'i khairah fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna awaja shay'in fi dhila' a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazil awaj fastausu bin nisa'i khairah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi mewasiatkan kepada kita, istausu bin nisa'i khairah, supaya mendidik wanita itu dengan baik-baik, menasihati ataupun bermuamalah dengan wanita dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila', kerana wanita itu diumpamakan diciptakan daripada rusuk, tulang rusuk. Kan? Wa inna a'waja shay'in fi dhila' a'lah, dan tulang rusuk yang paling apa kita panggil, yang paling bengkok itu adalah paling hujung dia. Kan? Fa in zahabta tuqimuhu kasartah. Dan kalau kamu cuba nak memperbetulkan tulang rusuk itu, dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu biarkan, maka dia bengkok macam itulah. Dia tidaklah lurih. Fastausu bin nisa'i khairah. Maka bagi wasiat ataupun nasihatilah wanita itu dengan baik-baik. Hadis ni tuan-tuan menyebutkan sedikit tentang perilaku wanita ataupun sifat-sifat wanita. Sifat wanita itu dia macam itulah. Kalau sebut lebih-lebih marahlah. Tapi dia macam tu. Ya, dan isyarat itu adalah dalam hadis ni. Dan para wanita sendiri memahami bahawa sifat mereka tidak, kadang-kadang tak ada apa-apa pasal tiba-tiba teriak. Tak ada apa-apa pasal tiba-tiba dia jadi murung. Sebab apa? Macam tu. Dan hadis ni bukanlah maksudnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Sebahagian mungkin berpandangan seperti itu. Yakni wanita betul-betul dia ambil pada tulang rusuk Adam, diciptakan seperti itu. Tapi tidak. Hadis ni nak menyebutkan tentang sifat wanita. Dan lelaki kena menjadi bijaksana dalam melayani karenah panggil wanita itu, kerana wanita itu sifat dia bengkok. Dia bengkok. Dan Nabi sebut seperti bengkok itu tulang rusuk. Kan? Dan bila bengkok itu kita tak boleh lurui. Kata Nabi SAW, apabila kamu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau hang nak apa betul nak luruskan tulang rusuk bengkok itu, boleh jadi hang akan mematahkan tulang rusuk itu. Ada waktu-waktu ni kita para lelaki ni kena menggunakan kebijaksanaan dia. Kebijaksanaan kita. Tak boleh tiba-tiba nak marah sangat pun tak boleh. Sebab apa? Kadang-kadang dia faham kot lain. Wa in taraktahu lam yazal awash, kata Nabi SAW. Tapi sebaliknya, kalaulah dibiarkan tulang itu bengkok, maka dia bengkok lah. Dia tidak lurih-lurih. Maka sebab itu dia kena pandai. Lelaki kena pandai menggunakan kebijaksanaan mereka untuk melayani para wanita. Jadi apabila kita menyebutkan tentang melayani para wanita dengan baik, adakah sampai tak boleh pukul? Itu cerita lain. Adakah sampai tidak boleh pukul? Sebenarnya tuan-tuan, kita boleh memukul, tetapi pukulan yang kita lakukan itu dia mesti ada had dia. Dia bukannya pukul untuk apa kita panggil, untuk mengazab. Bukan pukul untuk mendera dah. Bukan tu pukul itu sampai nak tabuh sungguh-sungguh. Itu yang kita dengar di media sosial dan juga di akhbar. Itu yang terjadi. Pukul bini ni sampai koma ni. Na'udzubillah min zalik. Pukul anak sampai tak sedar. Itu bukan yang dianjurkan oleh syarak. Tetapi yang dianjurkan oleh syarak adalah pukulan yang bersifat mendidik. Pukulan yang bersifat mengajarkan pasangan ataupun mengajarkan anak-anak. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan tentang kalangan isteri yang nusyus. Nusyus ni maksudnya neraka. Ya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Allah sebut tentang kalangan yang derhaka, perempuan-perempuan yang derhaka, hendaklah kamu yang pertama sekali nasihat mereka dulu. Bukan terus pukul, tiba-tiba pukul dah. Dah, asal bergaduh ya pukul, asal bergaduh. Tidak, salah. Allah sebut, fa'idhuhunna, bagi nasihat. Wahjuruhunna, tinggalkan tempat tidur. Yang ni pulau, pulaukan isteri-isteri. Wadribuhunna, kemudian yang ketiga barulah pukul. Bukanlah semata-mata asal bergaduh saja, asal salah faham saja, asal terus pukul, terus angkat tangan. Tidak, tak boleh begitu. Tetapi Allah dalam ayat ini memberi tertib. Yang pertama sekali adalah nasihat. Yang kedua adalah meninggalkan tempat tidur. Yang ketiga barulah masuk kepada pukulan. Dan pukulan itu bukan bermaksud pukulan yang mendera seperti yang disebut tadi. Tetapi pukulan untuk supaya para wanita ataupun pasangan yang terhaka ataupun anak yang melampaui batas umpamanya, supaya kembali taat kepada ibu bapa mereka, kembali taat kepada suami mereka. Sebab itu pada ayat yang seterusnya Allah sebut, ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Apabila mereka kembali taat kepada kamu, fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, maka janganlah kamu cari jalan yang lain untuk susahkan mereka. Yang ini bila kembali taat dah selesai lah. Tak payahlah duk ungkit ke apa, duk pusing apa semua. Untuk pukul, untuk kita pukul dia balik. Tak, jangan, bukan. Bukan macam tu. Sebab itu ayat ni adalah ayat yang bersifat mendidik. Dan dalam tertib yang kita sebutkan tadi, susunan tadi, kita dapati bahawa pukulan itu dia berada di tertib yang paling akhir. Kena nasihat dulu. Kalau kita ada isteri yang mungkin apa kita panggil terlajak, terlajak ataupun tergelincir dan seumpamanya, yang mungkin para lelaki kita ni kita rasa tak senang, tak rasa hati, yang pertama nasihat, yang kedua pulaukan tempat tidur. Pulaukan tempat tidur ni difahami oleh para ulama dengan beberapa tafsiran. Ada yang menyebut bahawa yang ini meninggalkan pergaulan lelaki suami isteri. Ada yang menyebutkan bahawa tinggalkan tempat tidur ini tidak asing lah. Dan itu perlu juga difahami oleh para isteri. Janganlah tinggalkan tempat tidur untuk isteri dia buat tak tahu, tak faham. Dia ada isyarat dia. Ada sebab dia. Maksudnya itu cara yang Allah Ta'ala ajak supaya untuk mengatakan bahawa suami sedang menegur isteri. Dan yang ketiga barulah datang kepada bentuk pukulan. Dan seperti yang disebut tadi, pukulan itu adalah untuk para isteri itu kembali mentaati isteri ataupun para anak kembali mentaati ibu bapa mereka. Dan kita disuruh untuk para suami itu yang mungkin padah barannya, bukan disuruh untuk bangun-bangun terus angkat tangan ataupun pimai-pimai dia cari jalan juga nak pukul, bukan begitu. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, dan apabila kamu memukul ke, apabila mereka kembali taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan ini secara umumnya teguran kepada suami dan juga teguran kepada isteri. Teguran kepada suami supaya menjadi matang, menjadi bijaksana. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, laki itu adalah pemimpin kepada wanita, yakni kena menjadi bijak dalam menguruskan apa kita panggil peteringkahan dalam rumah tangga. Dan pada sudut isteri juga kena mentaati suami, jangan derhaka kepada suami, dan kena faham kalaulah ditegur maka kena terima teguran itu. Kalaulah dipisahkan tempat tidur, kena fahami isyarat itu dan seumpamanya. Allah Alam, tuan-tuan, itu untuk permulaan. Nanti kita akan sambung lagi, insyaAllah.
0: Baik, kita akan sambung untuk bahagian yang berikutnya di ruangan Pakar Dengan Hukum selepas ini. Mungkin anda yang ada sebarang soalan berkenaan tajuk kita pada hari ini, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Boleh ya Ustaz?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Terus dengarkan Pakar Dengan Hukum. Ini dia Halim Ahmad, pesanan buat anak. Terus tengok.

0: dengar hukum.
1: Rizal Faham Serasi dengan ku, Pakat Dengar Hukum, kembali untuk bahagian kedua. Sekali lagi, hari ini dikonti dengan tajuk yang dikupaskan berkenaan hukum menyakiti pasangan, anak atau pelajar untuk tujuan mendidik. Dan kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Rapingi, iaitu pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Sekali lagi, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Okay, kita dah selesai bahagian pertama tadi ini. Mungkin untuk bahagian kedua seterusnya, silakan Ustaz.
2: Baik, kita sambung sikit tuan-tuan. Bahagian yang kedua ni saya nak sebut berkenaan dengan apa bentuk pukulan yang dibenarkan. Yakni bila kita sebut tentang pukul, bukanlah maksudnya kita pukul ikut dan. Bukanlah pukul ikut suka sampai tidak ada batas. Tidak. Tetapi pukul yang kita maksudkan itu adalah pukulan yang tidak mencederakan. Dan juga pukulan yang tidak berlebih-lebihan. Dalam hadis Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innalakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghayra mubarrihin walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila apa tanggungjawab isteri kepada suami adalah isteri tidak boleh memasukkan seseorang yang suami tak suka ke dalam bilik mereka. Isteri tak boleh untuk lelaki lain masuk dan umpamanya, tak boleh. Fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghayra mubarrihin, kata Nabi. Tapi kalaulah dia berlaku perkara itu juga, maka suami boleh pukul. Boleh pukul. Fadribuhunna darban ghayra mubarrihin, maka boleh pukul dengan pukulan yang kecil ataupun pukulan yang tidak mencederakan. Pukulan yang tidak memberi kesan kepada fizikal. Itu yang dimaksudkan dengan pukulan. Dan itu juga tuan-tuan, dalam hadis dalam hadis yang lain, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar datang kepada Nabi dan Umar menyebutkan bahawa sebahagian para wanita itu berani melawan suami-suami mereka. Za'irna an-nisa 'ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi pilihan kepada para lelaki untuk memukul isteri-isteri mereka apabila isteri mereka mula melawan mereka. Tapi sekali lagi, apabila kita sebut tentang pukul, bukan bermaksud pukulan sampai cacat anggota, sampai patah, sampai koma macam kita tengok dalam surah Abang tu kan. Itu bukan pukul tu, itu lebih, itu berhak untuk dipertanggungjawabkan, berhak untuk dihukum balik di dalam mahkamah. Tapi pukulan yang kita masukkan itu adalah pukulan yang tidak mendatangkan kecederaan. Pukulan yang bersifat mendidik yang kita sebutkan. Pukulan yang supaya apa? Sebabnya, sebab asal-asalnya adalah taat. Asal-asalnya adalah memperbetulkan keadaan. Bahkan sebaliknya, kalaulah boleh memperbetulkan keadaan bukan dengan secara pukulan, maka sepatutnya tak guna pukulan. Kalau mungkin boleh boleh berbincang, boleh call mak ayah, suruh mak ayah yang tegur. Cara-cara yang lain. Sepatutnya menggunakan keadaan itu yang lebih didahulukan berbanding pukulan. Tapi dalam masa yang sama, tidaklah bermaksud tak boleh pukul. Boleh pukul, tetapi ada batasnya. Tidak boleh pukul sampai patah, tak boleh. Tak boleh pukul sampai meninggalkan bekas, meninggalkan trauma. Itu macam-macam lah kan, yang selalunya terjadi pada kita lah. Tuan-tuan, saya nak menyebut sikit satu fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, iaitulah keputusan mesyuarat fatwa pada 6 Januari 2018. Bilangan yang ke-2 tahun 2018. Fatwa ni tuan-tuan boleh tengok dalam internet juga. Hukum menyakiti pasangan, anak ataupun pelajar untuk tujuan mendidik. Jadi ini apa teks fatwanya. Yang pertama, menyakiti fizikal ataupun psikologi pasangan, anak mahupun pelajar, dalam apa-apa bentuk secara zalim sekalipun untuk tujuan mendidik adalah diharamkan. Yani fatwa ni menyebutkan bahawa pukulan ataupun murotan, kita faham dengan maksud otak dan selalunya kan, dan seumpamanya adalah bukan secara zalim tetapi mestilah secara mendidik. Ini tak boleh buat secara zalim kerana kita tak puas hati kat budak tu, kerana kita tak puas hati kepada pelajar itu, maka kita buat lebih-lebih secara zalim. Tidak boleh. Tidak boleh. Hukumnya adalah hukum yang haram. Yang kedua, keizinan memukul untuk tujuan mendidik hanya boleh dilakukan dengan syarat tidak memberikan mudarat kepada fizikal dan juga kepada psikologi pihak yang dididik. Jadi apabila dibenarkan pukul, ada syarat dia juga, syaratnya adalah tidak memberi mudarat kepada fizikal dan juga tidak memberi mudarat kepada psikologi. Tak bagi trauma maksudnya. Dasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaya'. Nabi berpesan kepada kita supaya kita suruh anak-anak kita untuk solat pada umur 7 tahun. Dan wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashar. Dan pukul mereka apabila mereka berumur 10 tahun. Yani Nabi mulakan dengan didikan. Dia tidak terus-terus pukul umur 7 tahun dah. Tapi Nabi suruh dulu. Umur 7 tahun sampai 10 tahun suruh dulu. 10 tahun tak solat juga, barulah boleh pukul. Sekali lagi, pukulan itu adalah pukulan untuk mendidik, bukan juga pukulan untuk zalim. Kemudian tuan-tuan, yang seterusnya adalah memukul, menampar atau apa-apa tindakan kasar pada muka adalah diharamkan sama sekali. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sekalipun untuk tujuan mendidik ataupun bergurau. Kata Nabi SAW, إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kamu bergaduh, bertelingkah, berkelahi sama kamu, فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ, maka jauhi muka. Jauhi muka. Sebab muka ni adalah tempat kemuliaan kita. Tempat kemuliaan kita. Ini kecantikan kita ni duduk tahun ni lah. Orang tak tengok. Tangan mungkin orang tengok juga lah. Tapi umumnya, ya, kecantikan kita itu di muka. Kalau cacat di tempat lain boleh jadi orang orang pejam mata, tapi cacat di muka ni dia memberi kesan yang mendalam. Yeah. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, dan hukumnya adalah hukum yang haram. Hukumnya adalah hukum yang haram sama sekali. Dan itu yang kita kena ubah pada masyarakat kita. Sebab masyarakat kita, ya, asal pukul ya ditampak. Asal pukul ya ditampak. Yeah. Itu yang kita kena ubah. Kita kena ubah kalau nak pukul pada kadarnya. Kita mungkin pukul guna rotan di kaki atau di kaki ataupun di punggung. It's okay lah. Jangan hampiri muka. إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهِ. Apabila kamu memukul salah seorang daripada kamu, apabila kamu berkelahi dengan salah seorang daripada kamu, maka kamu kena jauhi muka. Dan seterusnya, yang keempat dalam teks fatwa ini, demikian juga memukul mana-mana bahagian anggota yang mudah mendatangkan kecederaan seperti kepala dan juga kemaluan adalah diharamkan. Jadi kita kena jauhi tempat-tempat yang apabila dia pukul itu dia memberi kerosakan total. Dia memberi seperti yang kita tengok di akhbar hari ini. Wallahualam, kita tak tahu dia pukul dia. Tapi secara umumnya kalaulah dia pukul di tangan, dia tak koma. Yeah. Betul tak? Yeah. Kalau dia pukul di tapak kaki, dia tak koma. Mesti ada tempat-tempat yang berbahaya. Yeah. Di kawasan dada ke, ataupun di kepala ke, dan seumpamanya di kawasan kemaluan ke, yang memberi kerosakan. Sebab itu adalah tempat-tempat yang lebih berbahaya berbanding anggota-anggota yang lain. Yeah. Jadi pukulan yang kita maksudkan itu seperti yang kita sebutkan, pukulan yang bersifat mendidik, yang dibenarkan oleh syarak hanyalah pukulan yang bersifat mendidik. Pukulan yang bukan bersifat mendidik, yang zalim, yang memberi mudarat yang besar kepada apa, ya, orang yang dipukul, itu sama sekali tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi kita kena perbetul kan. Kadang-kadang ni para suami dia, apa kita panggil, dia menggunakan hujah ni lah untuk pukul isteri dia bah. Ataupun untuk mendidik anak mereka. Sebab apa? Sebab mereka ada kuasa. Dan mereka boleh pukul. Nabi suruh pukul umur 10 tahun dia pukul. Tapi sekali lagi kita sebutkan, kuasaan ataupun panduan daripada Nabawi itu dia ada ikat dia. Dia ada had dia, dia ada batas dia. Bukan boleh sewenang-wenangnya sampai boleh memudaratkan anggota dan seumpamanya. Dan tuan-tuan, kita ni orang yang paling bagus ataupun orang yang paling hebat adalah apabila orang yang boleh menahan marah dia. Itulah yang sepatutnya, yang sebaiknya. Apabila kita bergaduh, kita sebolehnya carilah solusi penyelesaian, bukan dengan cara yang bersifat pukulan lah. Tuan-tuan, saya nak sebut juga satu hadis yang terakhir mungkin. Apabila ramai di kalangan isteri-isteri para sahabat itu, dia mengadu kepada Nabi SAW, Maka dibukui. Laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna laysa ulaika bi khiyarikum, kata Nabi SAW. Apabila Nabi SAW bagi keringanan untuk pukul kepada isteri-isteri yang melawan cakap suami, esoknya para isteri pula datang. Mereka ramai-ramai, mereka datang berkumpul dan juga mengadu kepada Nabi SAW bahawa isteri, bahawa suami mereka memukul mereka. Kata Nabi SAW, laysa ulaika bi khiyarikum, mereka itu bukan orang-orang yang baik di kalangan kamu. Jadi kita ni kena jadi orang yang baik. Sebab apa? Sebab kita pemimpin. Orang lelaki ni dia pemimpin. Qawwamun. Dia pengawal, dia pemimpin. Dan dia menjadi contoh teladan kepada isteri dia dan juga kepada anak-anaknya. Kita kena menjadi orang yang baik, yang bijaksana. Apabila kita memukul, pukulan kita tu ada batas untuk mengajar. Bukan untuk mengaibkan, bukan untuk mencederakan. Wallahualam tuan-tuan, itu secara ringkas yang kita boleh kongsikan. Berkenaan dengan hukum memukul pasangan ataupun anak ataupun murid kerana mendidik. Moga-moga kita dapat perbetulkan apa yang mungkin kita telajak, kita tersilap selalu-selalu ni, dan kita mengikut perkara yang sepatutnya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk topik pada hari ini. Cukup ringkas tapi penuh dengan isi yang dapat kita sama-sama simpulkan, yang mana Islam ni sebenarnya membenarkan teguran dan hukuman dalam pendidikan hanya untuk mendidik, bukan nak lepaskan kemarahan ataupun nak tunjuk kuasa dan sebagainya, sama ada kepada pasangan, anak ataupun pelajar. Dan pastinya setiapnya mestilah berasaskan kasih sayang, hikmah dan juga batas syarak. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel jemputan kita pada hari ini yang berbahagia, Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Rapingi, Pegawai Jabatan Mufti Negeri Polis. InsyaAllah kita akan bersua di episod dengan topik yang lebih menarik lagi di masa yang akan datang dalam Pakat Dengan Hukum. Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Kita akan ikuti selepas ini untuk dengarkan utama 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Terus dengarkan hanya Free Polis FM, serasi denganku.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Toroba.

Dan 9. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk Sidang Plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mak Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, kita dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor P-Hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada komuniti P-Hailing. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIB, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Universiti Muhammad Yusri Maimun berkata sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah sekarang ini sangat memberasangkan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya barakah pistol ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajun Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susutan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata, langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat. Gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kuasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami menterhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Selat Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Selat Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamid, Sirik dan Pulau Qasim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dalam perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Rezah Farm Surasi dengan ku. Terima kasih tuan yang dengar-dengarkan. Tadi adik saya habis sore. Jangan silap. Bukan Kelantan FM. Ini Perlis FM. Kita siarkan semua jenis lorat dekat Perlis FM. Dan kalau kita tadi kita dengar Kelantan, lor ni kita nak pergi belah Penang pula. Dengar-dengar katanya dekat konti Perlis FM ni, kita ada tetamu kita ramai betul sekarang ni. Saya nak dengar suaranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Eh, pagi ke sekarang? Dah tengah hari. Ha, daripada mana ni?
1: Daripada LP. LP ni Bong Tebal.
0: Ni Bong Tebal, Penang. Mak jalan-jalan Perlis.
1: Mak jalan-jalan Perlis. Ya. Yeah. Duduk sini.
0: Jadi selamat datang ke Perlis FM. Hari ni lawatan sambil belajar lah ya.
1: Betul.
0: Macam mana dekat Perlis FM? Suasananya?
2: Macam dekat TV.
0: Macam apa?
2: Dekat TV.
0: Macam dekat TV kan? Itu dia. Dan adik-adik ini kursus apa dek?
2: Multimedia.
0: Multimedia.
1: Multimedia interaktif.
0: Multimedia interaktif. Nanti besar nak jadi apa ni?
1: Nak jadi, kalau boleh, nak main RTM ni lah.
0: Nak main RTM?
1: Nak jadi pembaca.
0: Pembaca berita?
1: Yes.
0: Wow, nampak gaya tu. Lagi nak jadi apa lagi? Antara minat adik dalam bidang multimedia ni cerita-ceritanya.
2: DJ ke?
0: DJ. Boleh-boleh tu. Ada tu. Dan kita juga bersama dengan puan ni, pensyarah ya. Puan, yeah. Abang puan, nama apa puan?
3: Oh, saya Puan Mami Azrina. Puan, khabar baik.
0: Khabar baik. Bawa, kenapa pilih Perlis FM untuk jadikan tempat untuk adik-adik ni sambil belajar?
3: Sini kita tengok ada dari segi facilities. Kita nak belajarlah sebab multimedia dia merangkumi semua peralatan kan. Tengok dekat Perlis FM ni banyak peralatan-peralatan yang canggih lah. Dan trend teknologi terkini. Itu dah jadi pilihan tu.
0: Jadi pilihan. Dengar dari Perlis?
3: InsyaAllah boleh dengar.
0: Dengar. Boleh dengar dekat Penang. Boleh dengar dekat RTM Klik. Kalau dekat negeri Perlisnya, frekuensinya 102.9MHz. Kalau dekat luarnya, boleh dengar secara online streaming di RTM Klik. Ada ucapan tau untuk orang-orang Perlis. Ucapan untuk berdengar orang Perlis yang dari Nibong Tebal ni. Daripada adik. Silakan. Ucapan untuk berdengar di hari Jumaat ini.
1: Ucapan...
0: ucapan dia malu-malu sikit tau. Tak apalah, saya faham ucapannya. Semoga semua dalam keadaan yang terbaik lah ketika ini ya. Okey, terima kasih untuk pelajar-pelajar dan juga guru. Selamat datang dan jalan-jalan di negeri Perlis. Terus dengarkan Perlis FM. Serasi.

0: Turun Saji di Polis FM. Turun Saji saya bukan dekat konti hari ni. Punyalah ramai nak main menggoreng dalam konti ni. Kalau tadi ni kita ada adik-adik gadis dekat konti. Sekarang kita ada adik-adik jejaka pula. Sekali lagi bersama dengan rakan-rakan kita hari ni. Assalamualaikum. Mai semua.
1: Assalamualaikum.
0: Ramainya semuanya daripada Nibong Tebal eh. Jadi selamat datang ke Perlis. Pernah main Perlis sebelum ni?
2: Pernah.
0: Okey, kita nak kenalan lah. Yang ni nama punya apa?
3: Nama saya Muhammad Danish bin Kamarudin.
0: Danish. Yeah. Okey, awak?
2: Nama saya Muhammad Amsyar bin Aziz.
0: Amsyar, yang ini?
4: Nama saya Muhammad Al-Hikam Besarudin.
0: Okey, pernah main Perlis lah sebelum ni?
4: Besara main Perlis.
0: Apa yang bestnya dekat Perlis ni?
2: Pasal Perlis ni tempat dia menarik. Pasal makanan dia semua okey.
0: Makanan apa yang sedap dekat Perlis?
3: Salah satu warung yang kita boleh pergi, kita boleh pergi dekat warung petai.
0: Oh, memang favourite lah tu.
3: Ya, dekat situ.
0: Okay, jadi saya difahamkan adik ini dalam bidang multimedia.
3: Ya.
0: Okay, jadi dalam bidang multimedia ni, apa yang orang cakap, awak punya matlamat lah bila awak dah capai bidang multimedia ni, apa yang awak nak sampaikan kepada orang dekat luar? Apa yang awak nak sampaikan, message awak tu? Ada tak? Dia pernah buat ada tak?
4: Mesej saya ni senang. Apa?
0: Nak sampaikan info lah kan? Sampaikan info. Okey lah, mungkin ada ucapan sikit untuk pendengar-pendengar. Silakan. Okay.
3: Walaupun kami ambil SKM, tapi skill kami mungkin boleh melonjak lagi. InsyaAllah.
0: Ya, jadi untuk anda yang berminat macam adik-adik ni, bolehlah sama-sama dengan awak juga kan, dengan kawan-kawan semua ni dalam bidang multimedia. Amin. Jadi saya doakan semoga maju jaya, okey?
3: Okey.
0: Okey, terus dengarkan di Radio Perlis FM, serasi dengan ku.

0: Kumpulan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham kita apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda itu untuk menaikkan marketing ataupun produk tersebut.
2: Timing yang betul lah. Tahu tak, setiap kali kita bertangguh, kita mencuri peluang daripada diri kita sendiri. Kita kalau nak ubah hidup kita ni kawan-kawan, kita kena mulakan sekarang. Contohnya, kita nak sihat, nak badan fit, terus buat dan lakukan. Senam, bersenamlah 20 ke 30 minit sehari. Hari ini juga kita buat. Nak belajar kemahiran yang baru, skill yang baru, buka video tutorial. Belajar 1 jam sehari. Konsistenlah. Jangan tangguh-tangguh. Buat hari ini juga. Ha, satu lagi. Kalau nak ziarah orang sakit, ziarahlah sekarang. Jangan biarkan orang tu dah nazak baru kita nak ziarah. Dunia ni kan, ianya milik orang yang berani mengambil tindakan. Bukan orang yang menunggu perfect moment. Okay, salam dari UAM. Padu, versatile, semasa.
1: Ini dan sebagainya. Tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi. Kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
3: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: aku.
1: Persiapan pelasikan yang belum siap kehilangan. Di 102.9 MHz. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan kami. Walau di mana jua anda berada. Dan juga saya nak menghampiri di jam yang terakhir sudah selepas ini. Dan apa yang di ruangan Sega saya nak kongsikan untuk anda hari ini. Orang cakap apa? Reminder bersama lah kan. Untuk anda di...

Ruang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نباءهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya sebagai tanggungjawab dan kehidupannya sebagai medan untuk membina masa depan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah menghayati satu realiti besar dalam membina generasi masa depan melalui tajuk Belia Rakan Masjid Membina Diri Mengangkat Ummah. Sidang jemaah yang dimuliakan, pernahkah kita merenung sejenak ke manakah arah generasi muda kita hari ini? Apakah yang sedang membentuk cara mereka berfikir, menentukan pilihan hidup mereka dan mencorakkan masa depan mereka? Hakikatnya Malaysia hari ini mempunyai sekitar 9 juta belia atau hampir 1/3 daripada jumlah penduduk negara. Ini bukan sekadar angka, tetapi satu amanah besar yang akan menentukan kekuatan masa depan ummah dan negara. Dalam masa yang sama, kita sedang hidup dalam satu zaman yang berubah dengan sangat pantas. Dunia berkembang, teknologi melangkaui sempadan dan cara hidup manusia berubah dalam sekelip mata. Generasi muda hari ini membesar dalam dunia yang sentiasa bergerak, dunia yang penuh pilihan, penuh pengaruh dan penuh cabaran. Hampir keseluruhan masyarakat kini berada dalam talian dan media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Apa yang dilihat setiap hari membentuk cara berfikir dan apa yang diulang-ulang akhirnya membentuk arah kehidupan. Namun dalam semua peluang yang terbuka hari ini, ada satu hakikat yang jarang kita renungkan tentang kehidupan belia hari ini. Bukan lagi kekurangan peluang, tetapi dipenuhi dengan gangguan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jika dahulu cabaran manusia adalah kekurangan maklumat, hari ini cabarannya ialah lambakan maklumat tanpa sempadan. Jika dahulu manusia mencari hiburan, hari ini hiburan mencari manusia. Jika dahulu manusia mengawal perhatian, hari ini perhatian manusia pula yang dikawal. Inilah yang disebut-sebut sebagai krisis perhatian. Perhatian yang sepatutnya difokuskan kepada ilmu, ibadah dan tanggungjawab kini terpecah kepada perkara yang tidak memberi nilai. Masa berlalu tanpa disedari, fokus semakin lemah dan disiplin semakin terhakis. Akhirnya manusia hidup sibuk tetapi tidak membina apa-apa. Dalam menghadapi realiti ini, Al-Quran telah lama memberikan pedoman melalui kisah generasi muda yang unggul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang dibacakan khatib di awal tadi yang bermaksud, "Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk." Pemuda Ashabul Kahfi hidup dalam suasana yang penuh tekanan dan kekeliruan. Namun mereka memilih untuk berpegang kepada kebenaran. Mereka tidak membiarkan suasana menentukan arah hidup mereka, tetapi imanlah yang menentukan pilihan mereka. Inilah kekuatan sebenar belia, bukan pada kebebasan memilih semata-mata, tetapi pada kemampuan memilih yang benar.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam dunia yang penuh gangguan ini, persoalan besar bukan sekadar apa yang dilihat oleh belia, tetapi apa yang membentuk jiwa mereka. Di sinilah pentingnya masjid sebagai institusi membina manusia. Masjid bukan sekadar tempat solat, tetapi tempat membina arah kehidupan. Masjid mendidik jiwa untuk tunduk kepada Allah, melatih disiplin melalui waktu solat dan membina kesedaran bahawa hidup ini mempunyai tujuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanya saja yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka Allah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahawa hubungan dengan masjid adalah tanda hubungan dengan Allah, dan daripada hubungan inilah lahir kekuatan jiwa, kejelasan arah dan keteguhan prinsip. Belia adalah rakan masjid bukan sekadar hadir ke masjid, tetapi belia yang dibentuk di dalamnya. Mereka belajar mengurus masa, menjaga solat, mengawal diri dan memelihara adab. Daripada proses ini lahir satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu amanah. Amanah bukan hanya pada jawatan yang besar. Amanah bermula daripada perkara kecil yang sering dipandang ringan. Mengurus masa dengan baik adalah amanah. Mengawal diri daripada perkara yang melalaikan adalah amanah. Menyempurnakan tugasan dengan jujur juga adalah merupakan amanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan bahawa pengkhianatan amanah tidak semestinya berlaku dalam peristiwa besar. Ia sering bermula daripada peristiwa kecil yang berulang-ulang. Masa dihabiskan tanpa tujuan, tanggungjawab dilengah-lengahkan, fokus terganggu dan disiplin semakin longgar. Semua ini mungkin kelihatan kecil, tetapi akhirnya menghakis keberkatan dalam kehidupan kita. Al-Quran memberi peringatan bahawa perkara dunia boleh melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Maka dalam dunia yang penuh dengan media sosial, hiburan dan keseronokan tanpa batas, kita perlu kembali kepada pedoman yang jelas. Solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran bukanlah meninggalkan dunia, tetapi mengawal diri dalam dunia. Kembalilah kepada zikrullah, kembalilah kepada solat, dan kembalilah kepada masjid. Di situlah jiwa akan dibina semula, fokus akan diperbetulkan, dan arah kehidupan akan dipandu dengan iman. Umat tidak akan lemah kerana kekurangan teknologi, tetapi akan lemah apabila hilang fokus dan arah. Umat tidak akan jatuh kerana kekurangan peluang, tetapi akan jatuh apabila gagal memanfaatkan peluang dan juga ruang yang ada. Dari masjid lahir iman, dari iman lahir disiplin, dari disiplin lahir amanah, dan daripada amanah itulah akan terangkatnya ummah. Sebagai iktibar daripada khutbah kita pada hari ini, khatib simpulkan. Yang pertama, belia merupakan aset utama yang menentukan masa depan ummah dan negara. Kedua, cabaran dunia digital dan hiburan telah mewujudkan krisis perhatian yang menguji fokus dan disiplin belia. Ketiga, masjid berperanan sebagai institusi penting dalam membina jati diri, disiplin dan amanah dalam kehidupan. Dan yang keempat, belia yang terbina dengan iman dan amanah akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Sempena hari belia, marilah kita bersama-sama mendidik diri dan generasi muda agar sentiasa dekat dengan masjid, menjaga solat dan memelihara amanah dalam kehidupan. Sesungguhnya generasi muda hari ini adalah amanah besar yang akan menentukan masa depan ummah. Didiklah mereka dengan iman, bimbinglah mereka dengan ilmu, dan peliharalah mereka daripada kelalaian. Belia juga menjaga arah hidupnya akan membina masa depan ummahnya, dan belia yang dekat dengan masjid tidak akan mudah hilang arah dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروا إنه هو الغفور.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Click, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Kuala Zafan Frasilkanku. Dan 1.50 minit tengah hari nampaknya tugasan saya. Saya Atika Nordin hari ini dah pun sampai ke penghujungnya untuk edisi Hari Jumaat anda. Hangat late Jumaat 8 Mei 2026 bersama 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jangan lupa untuk terus meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan Hari Jumaat ni. Bulan ya, setiap bulan di Hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan jangan lupa untuk membaca 10 ayat pertama dan akhir surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan dapat mempelihara kita di hari nanti. Dan teruskan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, doa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan setiasa kita basahi lidah kita dengan selawat dan juga zikrullah. Dan saya juga mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang saya mengendalikan konti ini. InsyaAllah semoga memberikan manfaat untuk kita bersama, mudah-mudahan. Okey, selepas ini anda bertemankan DJ Bella akan teman anda di segmen yang berikutnya dalam Hemoy Hemoy. Dua petang hinggalah ke pukul 6 petang. Okey, dan insyaAllah esok saya akan kembali menemani anda di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM click.rtm.gov.my. Saya tinggalkan untuk anda dengan Opik Rapuh. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Salam Jumaat. Bye-bye.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Insya-Allah hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Taala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ustaz.
1: Habak,
2: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qadha dah. Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua di mana jua anda berada. Bertemukan Bella di sini, ruangan 102.9 MHz. Ruangan hemoh-hemoh, kita enjoy kapot sempoi. Baru je jam yang pertama kawan-kawan. Mana kata banyak lagi perkongsian menarik menanti anda semua. Tinggal jangan duduk pilih mana je. Kena terus setia bertempatkan kami waktu ini. Okey, pertemuan kita hari Jumaat sampai pukul 12.30 malam nanti. Edisi Jumaat bersama rakan-rakan menyampai anda pun disusun untuk temani anda. Tapi Bella, teman anda ramai pukul 2 petang sehingga 6 petang. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan hemoi-hemoi. Kita enjoy.

Hai, saya Ila Nabila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu, no. Radio orang Perlis, serasi denganku.

0: Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: tentang hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.
0: Paket Dengar Hukum.
2: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
3: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Ya, terima kasih kepada anda semua yang sudi lagi terus setia bertemankan Perlis FM Serasi Denganku. Edisi Jumaat kita pada hari ini 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaidah 1447 Hijrah. Buat anda semua yang dengarkan melalui RTM klik.rtm.gov.my, terima kasih. Bila di sini teman anda sampailah pukul 6 petang nanti. Dan banyak perkara-perkara menarik yang nak kita kongsikan edisi Jumaat. Antaranya jam yang kedua nanti, kita ada di ruangan Pelet Palih bersama Bella, Faiz dan Cik Kri. Nantikan, okey? Semuanya selepas jam ini, iaitu masuk jam yang kedua nanti. Terus setia bertemankan Hemoi-Hemoi. Kita enjoy.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara, tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54041210.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
3: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
3: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
4: Mereka hadir sebenarnya saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
5: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
4: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

meluangkan waktu terus setiap teman Kapelis FM. Waktu ini bela teman anda sampai pukul 6 petang nanti. Dan hampir dah kita ke pukul 3 petang. 3 petang kita akan ikuti sama-sama ringkas 3 petang menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita akan bersama di ruangan pelet paling temankan Bella, Cik Kri dan Pak Is. Nantikan ya. Terus setiap temankan hemoi-hemoi, kita enjoy ke apa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Kesiapsiagaan serantau dalam aspek keselamatan makanan perlu diperkukuh segera bagi menghadapi sebarang krisis yang boleh menjejaskan bekalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah itu penting bagi memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan dapat dilaksanakan dengan lebih pantas, khususnya ketika krisis tenaga memberi kesan langsung kepada keterjaminan makanan. Beliau turut menegaskan keperluan memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama meliputi aspek keselamatan baja selain rizab makanan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata keyakinan terhadap ASEAN terus diperkukuh apabila membuktikan cabaran tidak melemahkan kerjasama, sebaliknya mengeratkan perpaduan dalam kalangan negara anggota. Menurut beliau, keadaan semasa mendorong ASEAN untuk lebih mendengar, menilai semula pendekatan dan bertindak secara lebih terarah demi kestabilan serantau. Beliau berkata demikian ketika ucapan pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Pemegang MyCard sedia ada tidak diwajibkan menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pemilikan MyCard kekal diwajibkan dan menasihatkan orang ramai membuat pertukaran secara berperingkat. Terdahulu, Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Penyaluran inisiatif Grant Digital Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Madani telah berjaya diselesaikan bagi menangani kelewatan pembayaran yang menjejaskan syarikat terbabit. Demikian menurut Menteri Digital Gobind Singh Deo. Gobind dalam penyataan berkata kementeriannya telah menyelaras dengan pihak berkaitan termasuk Kementerian Kewangan bagi memastikan semua tuntutan diselesaikan dengan segera. Radio Televisyen Malaysia terus memperkukuh peranannya sebagai hub kandungan dan pusat keilmuan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman bersama Kotler Impact Sendirian Berhad. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail memaklumkan kerjasama strategik itu memberi fokus kepada pembangunan keusahawanan dan pemasaran dalam usaha membina ekosistem ekonomi yang lebih mampan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: pendengar Perlis FM. Kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Mudah-mudahan lama kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu tak? Nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu versatile semasa.
1: Dimanjur bersama 102.9 Perlis FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Eh, betul ke? Hmm, betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
1: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam ruangan Jom Bagi Betul. Untuk pertemuan kita hari ini, kita nak sambung lagi belajar berkenaan dengan peribahasa. Dan mungkin peribahasa hari ini jarang kita dengarkan. Kalau nak tahu apa benda, jom sama-sama kita ikuti. Baik, untuk peribahasa hari ini, ia berbunyi seperti ini. Bangkai gajah tidak dapat ditutup dengan nyiru. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Jadi, peribahasa ini membawa maksud kejahatan yang besar tidak dapat disembunyikan. Haa, jadi kalau kita nak buat jahat tu, fikir-fikirkan dulu. Takut-takut kejahatan kita tu tak dapat disembunyikan. Tapi kalau boleh tu, janganlah buat jahat, okey? Sentiasalah berbuat baik.
0: Sekarang, anda dah tahu.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
6: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.
2: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
2: Saksikan hanya di RTM.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang sudi terus setia berteman dengan Perlesa FM serasi denganku. Sekarang ni Bella, kalau tadi Bella wawarkan kepada anda, kita akan bersama dengan Cik Kri dan Pak Is. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak bersama dengan Cik Kri dan Pak Is, kita bersama dengan orang jauh Nun di Kuala Lumpur sana, bersama dengan DJ Els menerusi
1: Hello
0: FM. Ya, hello Els.
1: Hi. How are you?
0: Fine, Alhamdulillah. Baik aja. Els macam mana, sihat ke?
1: Ya, sihat, tapi it's raining in KL here.
0: Wow, syoknya. Dah hujan, kita cuma mendung ke sini.
1: Oh, okay. Can you hear me loud and clear?
0: Yes, clear. Very clear.
1: Oh, nice. Okay, cool. All right, is it sana panas ke apa?
0: Sini tak panas sangat. Tapi kalau tadi panas, sekarang dah mendung. Berkemungkinan akan hujan lah kot petang nanti. Sebab dalam 2-3 hari ini kita menerima hujan jugalah. Hujan turun dengan lebat juga. Dan hujan turun pun kan else sukan tetap dijalankan untuk peminat-peminat sukan, kan?
1: Betul.
0: Kalau kat Perlis ni kan Els, kita ada satu sukan yang semakin mendapat perhatian ramai, iaitu pickleball.
1: Oh, pickleball. Oh my goodness. So Els, Bella main pickleball ke?
0: Bolehlah.
1: Boleh. Okay, better than me.
0: Yeah. Kita patut bergabung tau. Kita kena rasa kan bergabung.
1: Betul. Tapi I think I will lose to you. Memang saya kalah.
0: Jangan. Belum mula lagi. Belum cuba. Tapi Els kena datang Perlis lah, kan, untuk rasa sendiri macam mana kat Perlis ni. Bella nampak lah semakin ramai yang menyertai sukan pickleball ni. Antaranya kita ada satu keluarga, ada juga pelajar-pelajar universiti, komuniti setempat yang mula bermain pada waktu petang ataupun hujung minggu, sebab gelanggangnya lebih kecil dan permainannya tidak terlalu lasak, dan ia akan jadi lebih santai, lebih relax, tetapi menyeronokkan, sebab boleh join dengan ramai kawan, dengan ramai lagi komuniti, kan Els?
1: Yeah, betul. When was the last time you play pickleball? Sudah lama ke?
0: Sudah lama lah. Macam minggu lepas macam tu lah.
1: Hey, wow. Still active, man.
0: Jangan.
1: Bella, well done.
0: Sekali lah. Kita sepatutnya kena bersatu lah, Els, kan? Kalau sebut pasal sukan ni, ianya bukan sebab sukan tu sangat, kan, Els? Sebab ianya seronok.
1: Ya, betul.
0: Dan apa yang buatkan pickleballs ni cepat popular, ianya ada elemen kebersamaan tu. Sama-sama nak main, sama-sama nak seronok, kan? Sama-sama nak relax, nak tenang, nak hiburkan hati kadang-kadang, kan? Jemulah keluar pergi tengok wayang je.
1: Wow. I really like you, Bella, because banyak orang mereka, they just want to relax, shopping mall.
0: Yeah.
1: Tapi saya suka aktif punya lifestyle. So me and you can be friends, Bella.
0: Of course. Dan kita juga bila main pickleball ni kan Els, kita dapat berkomunikasi. Macam kita ni, kita baru kenal je hari ni tau Els. Bukanlah baru kenal, baru on air bersama.
1: Yes.
0: Macam Els macam ada depan Bella je. Bella macam ada depan Els je.
1: I wish. I memang wish you are in front of me, okay?
0: Thank you.
1: Lepas tu, when will you be coming to KL?
0: InsyaAllah soon lah.
1: Woohoo! And then we are going to do a Tract FM X Perlis FM punya pickleball competition, okay?
0: Wow, soon insyaAllah. Lepas tu Els, kita juga sebenarnya mungkin ramai pendengar-pendengar Tract FM, juga Perlis FM tertanya-tanya, macam mana ni ada suara DJ Tract FM lah, lepas tu ada suara DJ Pelis FM pula dekat Tracks FM. Kenapa sebenarnya Els kan? Sebab kita akan bersama esok di ruangan program Silang Budaya Stesen Berkembang Pelis FM bersama Tracks FM. Kan Els?
1: Yes, yes. And we will be talking about Port Viral.
0: Wow, Port Viral. Wow. From Pelis, okay.
1: Yes, yes.
0: Wow.
1: I need to make a visit to Perlis.
0: Mesti kena datang punya lah Els. Sebab rugilah tak dapat rasa dan juga tak dapat tengok depan mata sendiri port-port viral yang ada di negeri Perlis. Kenalah tahu kan? Esok kita akan dapat tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara port viral yang akan dibawakan esok jam berapa? 3.15. 3.15 petang. Bersama ni DJ siapa esok?
1: Green Man.
0: Green Man. Wow.
1: Yeah,
0: Green
1: and we will be with Lynn, right?
0: Yeah. Betul.
1: Nice.
0: Dan pastinya anda jangan ke mana-mana lah sebab kita akan jumpa lagi esok di ruangan Silang Budaya Stesen Berkembang Perlis FM bersama Tracks FM. Terima kasih DJ Els.
1: Thank you so much, Bella. Have a nice day, okay?
0: You are very welcome. Terima kasih banyak.
1: Bye. There we go. That was Bella from Perlis FM. And
0: okay, itu dia kawan-kawan. Kita dah pun bersama dengan DJ Els menerusi ujian talian untuk kita pastikan esok segalanya berjalan dengan lancar di ruangan Silang Budaya Stesen Berkembang Perlis FM bersama Tracks FM. Tapi esok bersama dengan DJ Green Man. Wah. Bersama dengan DJ Lin esok jam 3.15 minit petang. Jangan pergi mana-mana. Terus setia temankan Perlis FM. Orang cupin yang orang Abi akan kembali selepas ini. Pelet oleh Bella Pak Is Cik Kri. Okay, jangan pergi mana-mana. Bye.

0: sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan tahta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC. 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click. Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim. 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Hey Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik UV PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Dua sepak ni belok. Sekarang ni buat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, balik mai dah tadi dengan orang luar. Tapi orang luar pun tetap bersama dengan RTM.
2: Ya.
1: Dan sekarang ni bersama dengan orang paling kembali.
2: Tu dia.
1: Bella, Pak Is dan Cik Kri, apa khabar?
0: Baik,
1: Kri.
0: Alhamdulillah hari ni Cik Kri kita.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Perjalanan Cik Kri dapat izah mai ke Konti Place FM hari ni.
0: Aku buka aircon habis ya, baik. Sesak tu. Tapi masih
2: panah.
0: Kuat. Tak payah. Tapi aku tak apa, minggu depan aku perlu buh gas lain.
2: Gas
0: habis bukan cakap kereta. Orang pun gas habis.
2: Gas habis tu.
0: Gas banyak.
2: Jadi gini Cik Kri ni. Apa pembuat ni sebelum pergi Jumaat tadi?
0: Oh, aku kalut orang ni. Aku kalut. Pergi ambil anak sekolah pun mumpang-mumpang. Kalut pada Jumaat jadi kalut.
2: Yalah. Dah kita ada kena pergi masjid lagi.
0: Pasal tadi aku duduk balik anak sekolah tadi.
2: Ya.
0: Ada lah orang yang aku kenal tu. Bukan pelakat amping lah. Yang kita duduk kat atas batas. Lepas tu terketik lah hati aku ni. Mana aku ni? Tapi dia tu habis dah, anak-anak pun tak ada. Tengok pada faktor umur lah. Pencin lah, kita ada lagi.
2: Ya.
0: Lukalan dalam kekalutan lah umur-umur kita ni.
2: Ya, pada minggu ni Cik Kri. Kita je panah pagi, tengah hari. Lepas tu mai pukul 6 dia hujan.
0: Dia pro hujan.
2: Dia hujan.
0: Alhamdulillah.
2: Boleh dikatakan ke semua kawasan negeri Perlis. Termasuk di Pauh, di Abi, pada Melangi, di Abi dan belakang-belakang. Pada hari ini kami bertiga akan bawa macam biasa
0: ya.
2: Seorang satu perkataan atau lebih.
0: Lebih
2: yang membawa kepada Pelik Polis. Dia duduk lazik mempelik polis ni Cik Kri. Apakah perkataan Cik Kri hari ini Cik Kri nak bawa?
0: Cik Kri akan bawa perkataan yang selalu kita duk cakap sangat tapi kita tak tahu kata-kata lorak. Aku dah bawa letuk buah ni. Tak sanggup.
2: Tak sanggup. Dia
0: boleh
2: pergi banyak
0: lah. Banyak pun tak sanggup banyak. Dia kena kata sanggup tu dia kena ada lah.
2: Boh dua.
0: Jauh.
2: Jauh tak sanggup.
0: Itu kuat.
2: Kuat tak sanggup.
0: Kuat tak sanggup, jauh tak sanggup.
1: Cengih tak sanggup,
0: garang tak sanggup. Dia nak abad lagu ni belah. Tak sanggup tu. Kalau kita bercakap dengan orang, dia tak tanya lah. Mak kita kata jauh lah. Jauh tak sanggup. Dia tak tanya lah belah. Mak kita kata jauh. Orang dia tanya lagi.
1: Nya hangat tak sanggup.
0: Kau sanggup habis han lah kata. Habis han.
1: Lebak tak sanggup.
2: Bunga
0: bunga pelam dia itu lebak tak sanggup.
1: Nyobok mah tak sanggup ni buah.
0: Tak sanggup banyak
1: mah. Mah 3-4 kali nyobok mah.
0: Nak terketa je kau tak sanggup.
1: Baik, itu daripada Cik Kri. Kita nak tahu pula daripada Pak Is pula. Kalau macam mana Pak Is? Bawa perkataan apa pula?
2: Hari ni saya nak bawa satu juga dah. Cik Kri bawa satu
0: kan? Tak sanggup.
2: Hari ni saya nak bawa saya.
0: Saya ada nama tempat ni.
2: Saya ada nama tempat di negeri Perlis. Tapi orang ni saya lain. Dia ada dua Cik Kri. Dia ada saya dah. Dengan hujan tu dia saya. Hujan berhenti. Orang Perlis tak bagi hujan.
1: Tak kata hujan berhenti.
2: Hujan tu saya.
1: Saya tu makna kata hujan tu dia berhenti. Sama ada dia berhenti, dia ada titik-titik lagi. Atau dia berhenti ketawa. Tapi selalu orang lama menggunakan sayat tu. Hujan tu dia berhenti tapi ada lagi.
2: Ada sikit sisa-sisa. Gerimis.
1: Sayat tu kan boleh pi dah ke kereta tu. Parking jauh tu.
0: Hujung beto.
1: Parking hujung beto.
2: Kalau tak lencut je nak kata.
0: Kalau darah lah.
2: Kalau sayat darah ni ada bendanya dia. Sakut ataupun ada benda yang dia basuh.
0: Jadi dudak.
2: Ada benda yang dia basuh.
0: Cakut
2: Boleh ke tak boleh? Saya dah aku.
0: Saya dah.
2: Contoh. Boh panggil. Boh panggil ya Allah. Pasal apa pulak dah. Saya dah aku nak masuk bilik boh.
0: Dia ada buat salah apa?
2: Ada buat salah ataupun nak naik gaji. Itu dia. Cik Kri ada situasi saya dah.
0: Saya dah ni aku biasa tolong orang dalam kata accident lah. Kita tersayak darah lah. Bila kita pergi pegang tempat berdarah.
2: Ya.
0: Dia sayak lah. Jadi terkejut lah.
2: Ya.
0: Aku jenis aku berani lah. Pergi tolong orang-orang aku tu lah.
2: Bila Cik Kri cerita buat sayak darah accident saya. Mana cerita accident juga. Pada minggu lepas. Saya pergi dengan isteri saya, Cik Kri.
0: Isteri tersayang lah.
2: Isteri tersayang, kumpul dua orang saja. Ha. Tak ada tim. Tak ada tim, pergi dua orang, Cik Kri.
0: Dua orang.
2: Pergi naik Cameron Highland,
0: Perak. Kemah, kemah.
2: Ha, pergi naik Cameron Highland. Ada satu accident dia konon lek. Lagi mana jatuh pergi tepi David Dan.
0: Ha. Tak kelih lah jadi.
2: Ha. Orang duk komun dah tak sedap mana.
0: Naik motor.
2: Naik motor besar. Naik superbike.
0: Oh, dua orang lah, seorang.
2: Seorang dia. Ada lah tim lain, tim dia ada.
0: Mak tunggu lagu motor guna.
2: Waktu tu hujan dekat-dekat nak sayap.
0: Jalan lincit.
2: Saya naik lepas atas. Buka lah TikTok. Buka.
1: Ada.
2: Orang ni abang kata tak ada. Tapi sampai waktu kita kata orang
0: kena elok tu.
2: Sampai waktu kita tak tahu lagu mana kan.
0: Sayak dah.
2: Sayak dah kita tengok tu jadi sayak dah cakri. Nak turun pun kena pelan turun.
0: Kena jadi slow tapi kau tampuk
2: dia. Sayak dah tak dok.
0: Tapi kau tampuk dia sayak dah dia pi kau tampuk dia lepas dia tak mani.
2: Kena pelan turun.
1: Baik. Ada yang tanyakan kepada kita soalan?
2: Ya.
1: Menerusi ruangan TikTok Live Malaysia FM.
2: Tujuh tanya dah.
1: Terima kasih kepada Eva Isma yang ada di ruangan TikTok Live Malaysia FM. Dia ada seriau ke seriak?
2: Kalau mengikut pada
1: buku kamus kita.
2: Kamus pelik poli. Kamus pelik poli ni dia tulis seriak. Dia tulis ejaan tu dia S-E-G-H-E-Y-A-T. Dia abang kata seriak ni dia boleh apel ataupun dia boleh sama, boleh bubur
0: boleh
2: sekali.
0: Boleh pekal.
2: Seriak darah. Seriak darah ni dia kata tak senang hati.
0: Dia mana nak senang hati duduk
2: bimbang. Lepas tu rasa takut. Tu boleh digunakan sayak darah. Tu. Jadi dapat, kalau dapat. Contoh kalau contoh ayat cikri no. Sayak darah ni tadi hujan turun sangat air ni. Sayak ni. Ish bila tengok Osman jatuh pun gak mamui. Pun amui.
0: Pun amui.
2: Pokok buah amui cikri. Tadi macam sayak darah aku. Mungkin pun amui dia tu tinggi. Dia tengok Osman jatuh tadi ni, dia sayak darah. Tu dia. Tu maksud sayak darah. Dia bukan sayak duduk tempat dia dengan polis tu. Tu pun sayak.
0: Sayak tu. Bawa letih lepas bawa letih sayak.
2: Jadi kalau sembang bak sayak hujan je kering. Lagu mana Cik Kri sayak hujan apa ke aktiviti Cik Kri selepas sayak hujan?
0: Lepas sayak hujan?
2: Ya.
0: Lepas sayak hujan selalu aku pergi benang. Tengok ayat lekat ada dalam petok.
2: Ya.
0: Kalau aku nak buat benda aku akan pergi tengok gelung-gelung aku dok elok tak. Tapi aku terus pergi dalam petok orang aku kena tutup bagi elok balik. Kalau lepas-lepas hujan tu dia sayak aku pergi.
2: Masa saya keluar tengok kawasan rumah.
0: Tapi aku tak kalau duduk bunyi gedutang gedepung depan gedepung.
2: Bagai tak pergi bagai
0: tak ni tak ni.
2: Kuih buat pula.
0: Kuih siap pang tu aku tak mani.
2: Kuih belah pula kan.
0: Lepas sayang elok macam belok kata tadi kopi lah hujan tu tak ada anti-anti lagi lah kita pergi lah.
1: Tu kalau daripada Cik Kri sayak darah rumah kalau fikir pasal padi ni. Memang hak Cik Kri duk buat selalu dah.
2: Betul.
1: Lepas tu kita tengok ruangan TikTok Live Malaysia FM. Ada yang ada yang yang sudi kongsikan pengalaman sayak darah dia. Abah terguling. Dia kongsikan berkenaan dengan sayak darah yang
0: dia tu nama Abah terguling ah. Bukan dia anak abah dia terguling.
1: Dia bukan Abah, dia bukan terguling. Tapi nama TikTok dia Abah terguling. Terima kasih banyak sudi tonton live TikTok Live Malaysia FM.
2: Ya, terima kasih.
1: Anda juga boleh tonton kami bertiga di Facebook Live Malaysia FM, okey? Baiklah. Kita ada Abah terguling.
2: Ya.
1: Dia cerita lah. Masuk jauhi pun sayak darah. Sayak darah tak sanggup.
2: Tu dia.
0: Dulu lah.
1: Maknanya dia sayak darah. Dah sayak dah. Tak sanggup.
0: Dia seorang yang penakut.
1: Letak dah. Lepas tu, dia tak sanggup dah. Dia tak sanggup. Memang dia tak sanggup sungguh-sungguh.
0: Kih tu ada kih, Bella. Pasal budak-budak yang lepas dah masuk jauhi tu duduk cerita tau. Duduk usik dia. Sayak darah.
2: Cik Kri setuju atau tidak? Zaman budak-budak sampai ke kita dewasa ni dua benda yang mungkin semua lelaki sayak darah. Nombor satu masuk jauhi.
0: Masuk jauhi.
2: Nombor dua angkat nikah Cik Kri.
0: Dua tu buat.
2: Takut Cik Kri. Saya pasal Allah.
0: Ish, tambah masa. Berjauhan tu, angkor tu. Masa tu.
2: Oh, jauh-jauh.
0: Jauhi budak-budak. Menikah ni dah umur kita mah 20
2: tahun. Dah matang lah.
0: Dah matang. Tapi yo, masih yo. Lagi berasa.
2: Ya, masih-masih. Saya dah tu.
0: Saya dah.
1: Baik. Ada lagi di ruangan TikTok live. Cik Sri dah Faiz tau. Ya. Oi, hari ni saya ni kita kira laku.
2: Oh, jangan laku lah ya. Allah okay, ni.
1: Okey, kita tengok daripada perkongsian oleh daripada Semang Bukit.
2: Tu dia Semang Bukit. Buat
1: tapi
2: bersama
1: bukan
2: kita.
1: Berkaitan dengan Sayat Darah. Walaupun perkataan Sayat Semang Bukit menceritakan berkenaan dengan Sayat Hujan. Tak Sayat lagi Hujan. Duk tiri hello di bumbung ni.
0: Dengar dia.
1: Lepas tu ada yang mungkin tanyakan dan ceritakan lagi Eva ni. Kalau mai bab gayat saya dah roh.
2: Saya dah roh juga.
1: Jenis tangkut ketinggian noh.
2: Jenis
1: tak boleh terima dengan ketinggian noh pi duduk. Duduk noh hotel duduk di tingkat 40.
2: Allah.
1: Saya dah roh.
0: Kalau naik kereta kabel tak boleh dah.
1: Sanggup tunggu di bawah lah kapal pergi naik lah weh.
2: Yo.
1: Baik, kita ada juga Ramda Ali Rosli. Sayak darah cek tadi. Duk tak duk lori mai. Talah betul ke arah kami.
2: Dengar kau sayak darah dah.
1: Mujuk lah dia banti. Dia yang beri. Ali Rosli. Baik, terima kasih Ali Rosli sudi buat ayat berkaitan dengan perkataan sayat. Baik, kita tengok pula Razisham, sayat lah dengan sayau ni. Adakah ianya lebih kurang sama maksudnya atau kita kena tengok keadaan dan juga masa? Lagu mana Cik Kri dapat is?
2: Sayat dengan sayau.
1: Sayat ni dia berkaitan dengan debaran. Sayau ni memang kecemas ada, debaran ada, habis ke semua. Dia kecemas pun tak sah.
0: Sayau ni tak jadi. Gini-gini belah. Dia tak jadi. Kita pun duk bahasa lah.
1: Duk bahasa sayau.
0: Sayau.
1: Tapi mai juga kecemas tu. Ish, aku sayau.
0: Lebih kurang kita duk potong daging lah. Pisah tayam tu.
1: Tak pun dia sayau tengok. Budok. Cucu nak ikut tok. Tengok cucu nak ikut Tok Wan.
2: Betul.
1: Ish, sayau lah aku nak bagi pun. Yang Tok Wan kau lagi nak beli ikan. Kira ikanan dia pun nak ikut.
0: Sayau lah.
1: Bukan sayau. Itu bukan saya dah dah no. Sayau ni dia macam risau.
0: Pikat lebih.
1: Risau.
0: Apa taking?
1: Bukan. Hati lain dah. Hati lain dah. Penyakit lain dah.
2: Penyakit lain dah.
1: Sayau ni.
2: Cikri masuk penyakit.
0: Allah. Penyakit banyak lah.
1: Lebih kepada kerisauan. Seorang
0: ni. Anxiety pun lain juga.
1: Lain lah. Penyakit juga. Itu penyakit juga. Lain. Hati kita bincang lah.
0: Banyak penyakit.
1: Kita buat sayau takat tu je. Mulut pergi dulu. Sayau lah. Dia lebih kepada kerisauan. Seorang nenek yang memberi keizinan cucunya untuk ikut.
0: Datuk yang
1: beli ikan di pasar dengan menaiki motosikal. Dengan memoncing motosikal. Tak boleh lah, sayau lah. Lepas tu kan, kita ada juga daripada Fauziah Kasim. Terima kasih, seronok dengar orang Perlis sembang. Ni baru 3 orang. Tak campur ni 80 orang.
2: Ya, 8 orang siapa kata.
1: Tu yang kan dok 80 orang, 90 orang lagi. Orang Perlis hantar di Nari Perlis. Fauziah Kasim kena main Nari Perlis.
0: Kami kita masuk sepul-pul-pul.
1: Dan kalau lah sonok dengar orang Perlis sembang, kena dengar Radio Perlis.
2: Ya, wajib. Teruskan dengarkan kami di 102.9.
0: Terakhir tu, Radio Perlis Zera lain.
1: Razi Syam ni, dia setuju dengan pendapat kita yang memberi maksud sayat dengan sayau tu membawa makna yang berbeza. Dia sedikit yang beza. Dia memang kena tengok keadaan dan semasa apa yang terjadi pada waktu tersebut.
2: Okay. Ya.
1: Baiklah, kita terima pemanggil yang pertama.
0: Panggilan.
1: Assalamualaikum. Baik, nampaknya talian tidak memuaskan.
0: Mungkin. Cekang.
1: Tempat dia pun merah tau. Hujan.
0: Hujan pun tak mahu menggoh.
1: Tapi tunggulah sayat. Hujan dulu kot kalau nak
0: telefon. Kalau ada goro-goro pun tak ada telefon mah. Hari bayar.
1: Ruangan WhatsApp, kita ada Kak Woh.
2: Kak Woh, tu dia. Ada dah Kak Woh.
1: Dia laporkan cuaca.
0: Bagian cuaca.
1: Assalamualaikum, Bella Pak Is Cik Kri.
2: Waalaikumsalam.
1: Hujan lebat ni kampung Paya Burma.
0: Tu dia info.
1: Tak boleh nak bercakap di radio. Kak Woh kata tadi hujan lebat tak sanggup. Tapi lo ni sayat, lidah ceroh lego. Tengok pulih sidang kain.
2: tu campur dengan dia buat ayak tu.
1: Campur buat ayak, campur keadaan masa, campur dengan info terkini.
0: Ya, ayak dah lah tapi.
1: Campur dengan laporan.
2: Laporan ada semua.
1: Terima kasih kepada Kak Wall kita.
2: Kak Wall
1: kita. Kita tengok di ruangan telefon, nampaknya ada yang sedang menelpon kita dan kita pun terima pemanggil. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia macam kita apa abang.
3: Macam. Tak baik ya.
1: Tak ada nak kata apa no. Dia tak hibur dah, tak ada nak kata apa. Jadi macam maknanya sekarang ni kami dapat bayangkan macam bukan dalam keadaan orang sayat darah.
2: No.
1: Macam orang yang dalam keadaan seronok cahaya
2: belakang.
1: Jadi adakah sampai kami nak kena tanya, adakah

0: ni macam-macam nak buat ni kan, tengok ni.
1: Nak buat apa punya?
2: Contoh ayat.
0: Ha. Ni, hampa kalau pakat tak mau pi nak lagi, tak payah tak pi mana dah. Ha, ni apa Cik Pak ni Tok Yoh ni. Ayat Tok Yoh tu.
3: Ha.
0: Sat ni orang kata Tok Yoh tu, Tok Yoh kan nama Tok Yoh kah?
3: Ha.
0: Ha, pasal kita Tok Yoh tu pasal kita Tok Yoh tu tak payah.
2: Ha, Tok Yoh no.
1: Tok Yoh.
0: Ha,
2: Tok Yoh pi mana?
0: Tak payah pergi mana dah. Itu nak pergi Kangak Jaya pula. Hujan tak payah pula.
1: Bagus lah ayat kat macam kita hari ni. Kira macam kita besok jadi juga lah sayat.
2: Sayat dah dia ada juga.
0: Jadi.
2: Sayat dah.
1: Tak sanggup. Tak sanggup.
0: Lebat tak sanggup hujan.
2: Tak
0: payah duk pergi lah. Pakai Tok Yoh pergi lah. Tok Yoh tu tempat je Pak ada juga Tok Yoh tu.
2: Ada Tok Yoh.
0: Ada
2: Tak yoh lah lagu tu. Tak yoh lah lagu ni.
4: Tapi kalau orang tak faham, orang tak faham
0: Dia kata Tok Yoh
4: cari omoh kawan tu bu.
2: Kata orang
4: omoh Tok Yoh tu dia kata ni tak pun dia duk cari dia ni dia buat mah.
0: Tok Yoh yang kita hari dia nak pergi kita kata Tok Yoh hai kawan ni duk panggil Tok Yoh apa?
2: Orang ke apa kan?
4: Boleh lah kena kopi cawan nasi nak omoh.
1: Baik, itu dia.
0: Marani, hari ni majak makan gulai ikan you apa ke?
2: Hati.
4: Ikan awak.
0: Kecil tak ambil besar-besar. Tak lalu untuk besar. Kecil-kecil tu.
1: Dan lagi,
0: dalam jekok RM5. Dah lagi abad nak abad jembat. Itu pasal dia tak memang macam.
2: Allah bukan tak memang kan lu.
1: Awak yang tak memang.
2: Ni macam ni. Atas bulan 6 insyaAllah sampah.
4: Dia kena melekan bik tu macam.
2: Ya, atas bulan 6 insyaAllah sampah.
1: Baik,
0: tu insyaAllah no. Pada macam nak buat kenuri ni waktu dah kambing.
1: Terima kasih. Okey,
0: baik orang lain pula. Ya, bela.
1: Assalamualaikum.
4: Kata Tok Yoh.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia, macam kita pun dah menelpon kita. Kita tengok ruangan Facebook Perlis FM.
2: Ada juga.
1: Facebook Perlis FM pun ada juga. Mai tak sanggup ayat-ayat yang mereka buat menerusi Pelek Polik. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri.
2: Waalaikumsalam.
1: Daripada Kak Rohani Kaya, layan Pelek Polik RTM. Hujan ke? Besari hujan lebat.
2: Dah hujan lah Cik
4: Kri. Dahlah.
1: Sebenarnya di sini tak hujan lagi. Masih lagi dalam mendung.
2: Ya, dan kami bertiga sangat sehat. Alhamdulillah.
4: Kalau kena ni boleh ambil kain lah. Kain hot jemok tadi.
2: Boleh kutik.
1: Nur Elifa pun ada. Assalamualaikum Nur Elifa pun abak tang besari batu tujuh ni lebat tak sanggup dah hujan. Nyetik sayat lagi ni. Tadi duk panah. Hello tak sanggup tiba-tiba nyemai.
4: Awal lah ni. Baik lah. Hujan tu awal ni baik lah. Kemarin dia tekat-tekat pukul 6 baru hujan pukul 5.
1: Baik. Itu Nur Elifa. Dia pun memberi info dari kawasan apa nama ni
4: Besari batu tujuh.
1: Baiklah. Sat lagi kita nak apa nama sambung lagi tau.
2: Ya.
1: Di mana-mana kita berehat seketika kembali selepas ini. Telep oleh Bella.
2: Faiz.
1: Ya, itu dia. Anda jangan pergi mana-mana. Sat lagi kita sambung.

0: Habis lo.
1: Faiz.
2: Ya, Karen.
0: Ruangan pelet pelih yang dibawakan oleh Pelis FM serasi denganku. Baik, kita tengok ruangan Facebook kita. Kita ada perkongsian ayat daripada orang Kelate.
1: Kelate.
0: Muftah Jaafar yang kongsikan perkataan seriat di Kelate.
1: Wow, kata apa?
0: Sebutnya serayat.
1: Serayat.
2: Sekaya.
1: Oh, gagah.
2: Tak mahu jadi sini. Sekaya.
1: Orang boleh dua kali kalau buat kata gitu. Sekaya, baik.
2: Sekaya.
1: Sekaya dah, baik.
2: Dia ingatkan kita panggil sekaya
1: lah. Sekaya.
2: Sekaya.
0: Maksudnya hujan dah berhenti. Itulah yang dimaksudkan. Macam kita lah, kita sekaya. Lepas sekaya.
1: Sekaya. Kata ambau.
0: Mungkin betul lah Muftah Jaafar.
1: Ya.
0: Memberikan jawapan betul kan ataupun tidak lah sebutan kami ni. Terima kasih Muftah Jaafar sudi kongsikan.
1: Terima kasih.
0: Orang kata kita tukar-tukar lorat.
1: Betul.
0: Oh, syok juga.
1: Betul. Tukar-tukar lorat pun
2: jenis
1: bagus.
2: Jenis. Betul jenis.
1: Berjenis. Ya. Berjenis.
0: Baik, kita ada daripada Rohani Kerja dan juga Ma El Muhtar
1: di
0: Facebook Pelis FM. Baik, Facebook Pelis FM Ma El Muhtar katanya lebat tak sanggup belah besok hari ni.
1: Oh.
0: Lama tak nak seriat makan cok pisang jenis ni. Amal orang berseri tu dalam Facebook kita.
1: Terima kasih orang berseri.
0: Baik, kita juga ada daripada Rohani Kerja nak kongsi pengalaman baru-baru ni. Balik dari rumah jiran, masuk je rumah, kilat flash macam kamera.
1: Wow.
0: Ambil gambar tu dan guruh kuat sangat. Bila nampak kilat lagu tu, hei, nyasriat tak sanggup.
1: Tu bila orang kata dalam rumah kalau boleh jangan ada cermin. Cermin. Ma ada apa yang ada tempat tutup tak apa, ada tirai lah. Kalau terbuka dia boleh masuk pergi ke cermin tu. Macam tu ada pesan bayo.
2: Cahaya
1: dia tu. Biar mak kat kita.
2: Terkejut lah cikri.
1: Terkejut siap.
0: Okey, baik
1: dah. Dulu duduk tutup tu. Bila?
0: Jangan.
1: Tutup cermin tu.
0: Betul. Ada cermin dulu-dulu ni ada. Nu ada apa nama tudung.
1: Ha, dia tudung.
2: Oh, ada tudung.
0: Ada almari katuk.
2: Oh. Tu ah.
1: Mata dok pun dia bubuh kentolor ke apa tank api ke.
2: Oh, ni dia duk nampak je kari. Omo orang tu tu kan. Tu dia dulu ni. Dia bubuh kentolor.
1: Bukan beti.
2: Di cermin. Dia tak mau bagi ada kilauan kalau kilak apa tu kan. Reflect
1: tu kan. Lepas kaji dah dulu ni.
0: Kita tengok di ruangan TikTok Live Pelis FM. Kita ada daripada Kak T kita, ada Reno Haji Rumi, ada Mazri, ada juga Long Sepadi Zau. Long Sepadi, terima kasih. Batu kita nak kongsikan keadaan cuaca yang dikongsikan oleh Reno Haji Rumli. Katanya bukit jernih baru je berhenti hujan.
1: Itu dia. Ramai lagi.
0: Kita ada Kak T, ada WTT Cyber Jaya tiap-tiap petang hujan. Sekian melaporkan. Terima kasih orang Cyber Jaya. Baik, kita juga ada daripada Muhammad Zaidi. Assalamualaikum Zaidi. Berada di kampung hutan Temin Mata Ayak Kangak Pelih.
1: Oh, tu dia. Muhammad Zaidi dah.
0: Terima kasih Bang Zaidi kita.
1: Yang
0: sudi kongsikan lokasi Bang Zaidi lo ni.
1: Ya.
0: Baik, kita juga ada daripada Razi Syam katanya berada di Bukit Jalil dah 4 jam hujan.
1: Oh, Bukit Jalil 4 jam dah.
0: 4 jam dah hujan lebat awal tadi, lebat lah. Lo ni dah seriat dah lah. Alhamdulillah. Terima kasih Razi Syam. Bila seriat hujan, dan berjalan elok.
1: Ya. Tadi takut lah saya tadi.
0: Pulak tu dah pun nak balik rumah dengan apa keadaan hujan. Maksa. Pakat sayat lah darah.
1: Ya.
0: Nak balik rumah pula. Lepas tu kita ada Singa Flow. Singa Flow ni kongsikan orang Kelate panggil serik, bukan seria.
1: Serik pula dah.
0: Kalau belok perhatikan perkataan-perkataan yang membawa maksud hujan berhenti ni daripada Kelantan pun sama saja macam ejaan tu seakan-akan.
1: Seakan-akan, betul.
0: Sebutan tu berlain.
1: Betul.
0: Bunyi tu betul. Ejaan mungkin seakan-akan tapi bunyi pastinya lain.
1: Bunyi lain.
0: kan, bunyi dorat Blok Kelantan mesti lain. Tapi terima kasih banyak kepada Singaflow.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Oh, katanya orang rumah orang Tanah Merah.
1: Tanah Merah orang dia.
0: Mungkin depa pun banyak juga dialek daerah. Terima kasih sudi kongsikan bersama dengan kami. Kita kongsikan.
1: Sakai, sakai dah.
0: Kita tukar-tukar dialek, kita tukar-tukar pelek. Memang best.
1: Memang best.
0: Baik, kita juga ada di ruangan Facebook Pelis FM. Baik, Facebook Pelis FM kita ada Roslan Din. Kampung kami sayak dah hujan.
1: Ha, sayak dah.
0: Muftah Jaafar di Shah Alam. Masih belum hujan. Masih hujan belum sayak lagi.
1: Mana di mana?
0: Muftah Jaafar menggunakan perkataan sayak juga. Masih Muftah Jaafar yang
1: pada sayak air hujan
0: belum. Shah Alam.
2: Cik Kri.
1: Ya saya.
2: Kita nak minta Cik Kri ulah sedikit pasal tak sanggup ni. Tak sanggup apa Cik Kri nak bawa.
1: Tak sanggup kalau akulah, aku domoh ni kadang-kadang aku cakap. Tak sanggup ni pun aku tak tahu kata aku kata ni.
2: Tapi tak
1: pasal.
2: Tak pasal.
1: Tapi nak cerita kat orang, cerita kat bini, cerita kat anak tu. Aku akan bubuh tak sanggup.
2: Apanya ayat tak sanggup yang Cik Kri bahasa puah lah.
1: Kalau puah lagu aku pergi makan kenuri lah. Pergi makan kenuri. Aku makan. Aku makan lauk daging. Balik ni aku cerita. Sedap tak sanggup orang tu.
2: Oh dengar tu saya pasal dah. Saya dengar Cik Kri
1: kata. Aku tak orang aku kata. Apa gula daging tu sedap tak sanggup.
2: Pasal dah kata gula daging tu sedap.
1: Kata lagi aku nak bagi orang tina aku mau kata. Anak darah sengok tak sengok.
2: Wah, sengok
0: Cik Kri. Hat tu hujung.
1: Abang tidak luak awak hujung.
0: Boleh lah. Abang kena halam. Boleh
1: aku pandu.
0: Dan itu ni kita ada di ruangan TikTok Live Lisa Fan pun tak sanggup orang
1: sayak
0: tu.
1: Betul. Baik,
0: sebab apa? Mungkin perkataan sayak ni seakan-akan dengan logat negeri lain. Tetapi sebutan depa memang berlainan.
1: Betul.
0: Contoh yang ada di Kedah, Noriani Ibrahim. Katanya di sebelah Kedah pun ada perkataan sayak. Sarek ni orang kata bukan semua tempat, bukan semua kawasan menggunakan perkataan sarek di Kedah. Iaitu hujan yang dah berhenti. Tapi tempat kat Nuriani Ibrahim ni menggunakan perkataan sarek. Harapnya betul lah kat Nuriani.
1: Sebutan kita kan?
0: Sebutan
1: belo ni nak
0: sorok.
1: Macam sorok. Jadi sorok.
0: Eh, belakang-belakang sudi kongsikan lorak masing-masing.
1: Ya.
0: Masing-masing.
1: Kena buat live ni.
0: Kalau di Polis Rakyat. Depa sorok ada lepas tu kita juga ada dari orang Tanah Merah katanya sorok.
1: Ya.
2: Sorok. Yo kepadanya tengoknya dengar kita kongsikan ni. Baik. Apa boleh start mula. Nak panggil sorok lah. Nak pergi tak sanggup ke boleh try di rumah.
1: Boleh try di rumah betul ya.
2: Pelik bahasa Pali.
1: Tidak tak ke mana orang kata.
2: Lepas tu hampa boleh menelpon kami juga di radio sekarang ni dengan nombor apa bila?
0: Dengan nombornya 04-970-8888. Baik, kita ada juga daripada Munirah Saidin. Katanya di Putrajaya hujannya turun grok pagi tadi. Tahulah bila nak sayat.
1: Tak lebat tu.
0: Dia buat ayat. Dia bukan maaf hujan tu.
1: Dia buat ayat lah. Tak faham lah.
0: Mungkin dia nak tidak baju. Nak sediakan tolong. Adanya lah nak belikan tolong baru
1: lho. Betul.
0: Baiklah. Terima kasih kepada Singaflow. Kita ucapkan juga terima kasih kepada orang jauh ni. Munirah Saidin. Orang Pali juga.
1: Betul.
0: Yang hadir menerusi TikTok Live Lisa FM. Kita ada Dean Riders. Mantap. Fahim katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Kita tengok ruangan Facebook Live Lisa FM. Kita ada daripada Nori Zahmat Arsyad yang cerita pasal cucu dia. Cucu ni kalau dia kayau, kita pun sayat darah tengok. Kayau sampai keliak.
1: Kayau sampai nak terdelak.
0: Kayau sampai kena kuti. Kita tak kuti pun. Jenis ni kot, apa, hati tisu. Tak apa. Itu keadaan Kak Norizah yang kongsikan ayat.
1: Dia sayau lah tengok.
0: Daripada perkataan sayat darah.
1: Sayat darah.
0: Baik, kita tengok Roslandin katanya kampung kami masih tak sayat lagi hujan.
1: Itu dia.
0: Baik, Maftah Jaafar pun terima kasih. Emah kau, Emah pun ada. Ih, sayak dah. Oh. Tu pelepoh nyok jatuh tak kepala.
1: Oh, mau pelepoh nyok.
2: Kepala siapa?
0: Kepala dia. Sayak dah. Oh, jadi kena-kena. Oh, ha. Tudung bau beli.
1: Lah.
0: Ni, tudung lah ni bau beli ni. Pelepoh nyok jatuh kotor.
2: Oh, kotor.
0: Takkan nak beli lain tudung pun
1: batal. Mujur tak kena tu. Sang pelepoh kena daun ujung-ujung tu tak apa ya.
0: Ujung-ujung kotnya kena ni. Kotok sayang.
1: Kotok.
0: Ni bau beli mari.
2: Tuduh ni saya bau tak satu faktor. Belok.
0: Ni kain kelumbung.
2: Oh, kain kelumbung. Kain kelumbung ni kalau tarik benang. Belok tak tarik benang.
0: Oh,
2: tak. Aku punya kain kelumbung tu dah masuk. Ha? Dia pun tak mempakai lah.
0: Tak boleh cucuk ni. Jaga-jaga lah esok. Banyak pergi beli lain.
2: Haa. Tak je kena tarik benang lah guna.
1: Tarik benang tu benang terkeluar lagi ke?
2: Tak, benang tu jadi simple. Dia jadi kodek tu tarik. Mereka akan tak guna dah.
1: Tak boleh cucuk dalam dengan metik api tak mah?
2: Tak boleh.
1: Oh, kacau.
2: Tarik benang tu duduk tarik benang ni. Mereka tak pakar lah cik kena kata
1: rosak. Poti.
2: Belo macam mana? Apa pendapat belo?
0: Betul, saya setuju. Saya setuju. Orang perempuan setuju.
1: Kakak dia cari akal.
2: Duk.
1: Dia cari akal. Dia proses bagi jadi ye. Kau kena tengok.
0: Bukan takat tudung tu ni. Jadi rosaknya geram juga. Kerasan tu beli lain. Kerasan tu karak. Dia buat
1: mata
0: tudung.
1: Mata tak elok ke? Mata jadi tak elok.
2: Lalu tudung tarik benang ni cikri. Dia tersangkut apa-apa.
1: Oh, tersakut dia buat masalah kan kita.
2: Lepas tu selalunya kayu lah bila orang. Dia takut kayu tertarik benar. Dia tak marah. Tuduh tu tak marah. Reject. Reject. Dia nak ajak pergi lah tu.
1: Akal.
0: Baik, kita ada Roslia Popo. Roslia Popo yang berada di Padang Besar. Dia buat ayat kelam gelemak.
1: Kelam gelemak pula dah.
0: Kita biasa bawa perkataan kelam gelemak tu tau.
1: Beda.
0: Mungkin berkaitan dengan sayat darah, sayat hujan
1: lah
0: tu.
1: Konti lah, mak betik.
0: Kelam gelemak tak tuyung lagi Padang Besar. Oi.
2: Amboi. Duk kelam saja.
0: Duk kelam saja tak tuyung-tuyung lagi.
2: Tak tuyung-tuyung lagi.
0: Muftah Jaafar pun buat ayat menggunakan perkataan Tok Yoh. Oh, mungkin dia seronok dengan perkataan Hak Macak lagi tadi.
2: Tok Yoh. Amboi Macak buat ayat.
0: Tok Yoh baru tahu hari ni. Baru tahu perkataan tak payuh atau tak soh.
1: Belah lepo lah.
0: Muftah Jaafar baru tahu Tok Yoh
1: tu tak soh. Aku dengar orang lah tadi.
0: Baik, itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang sudi buat ayat berkaitan dengan perkataan sayat dah tak sanggup. Jirongan TikTok live pun mantap.
2: Ramai hari ni, sangat ramai.
0: Padu. Kita berehat seketika kembali semua sekali ini bertemakan Bella.
2: Baik.
1: Terima kasih.
0: Jirongan Pelet Polis.

0: Cik Kri dan Pak Is, kita dah sampai.
1: Ya.
0: Kami harapkan anda dapat sedikit input yang berguna menerusi perkongsian pelik pelik setiap minggu. Kami bawakan perkataan-perkataan yang paling menarik pada orang pelik dan juga orang luar negeri pelik. Maknanya hari ini perkataan seriat darah tu, seriat tu menarik perhatian orang luar negeri pelik juga.
1: Cantik dah.
0: Daripada selatan ke pantai timur, pantai timur ke utara. Fuh, memang clear, terbaik, mantap semua.
1: Mantap. Padu.
0: Diri sendiri semua. Baiklah, kita tengok ruangan WhatsApp kita. Kita ada daripada Kak Wah. Kak Wah buat ayat seriat juga.
2: Ya.
0: Kak Wah ni kalau pergi hospital naik tingkat 6 tu, bila tengok ke bawah, Allahu Akbar, seriat darah tak tahu nak abang.
2: Tinggi.
0: Ha, itu mungkin pengalaman sebenar ya.
2: Ya,
1: bawa tingkat 6 tu.
2: Bawa tingkat 6.
0: Kita tengok daripada Pak Dian Paya. Terima kasih Pak Dian Paya. Ni, Timur. Cekah ambil belam selo. Ya, seriat banyak. Hei, pi pakat jamu tu. Jamu dengan puluk tu. Gino, Cik Kri.
2: Ah, sayak Cik Kri. Ini sayak ni.
1: Sayak buah pelam.
0: Buah tu sayak.
2: Sayak.
1: Dia lah kalau duk kupah buah pelam pun orang kata sayak.
2: Duk ni dia sokai, bukan kupah.
0: Cakap oh, ambil. Okay. Cakap ambil pelam selo sayak banyak sikit. Tak gi pakat mai nak jamu puluh.
2: Kupah. Oh, aduh. Kupah. Ha. Ha. Ha. Dia kupah banyak sikit. Sayak ni boleh
1: dia macam kena kupah. Ha, kupah. Untuk kupah. Sayak tu, sayak
0: kupah. Ulang lagi ayat, ayat yang paling menarik.
1: Pasal lama ayat ni.
0: Pak Dim bayar.
2: Wing pasal nak dia ayat.
1: Ayat lama.
0: Ayat Pak Dim bayar buat ni. Mau ada hadiah boleh bagi dia.
2: Boleh bagi ke dia.
0: Oi, Timur. Cakap ambil pelam selo tu. Sayak banyak sikit. Satgi pakat mai nak jamu dengan pulut.
2: Ui, ayak ni Cik Kri.
1: Dia macam kupah pelam tu lah.
0: Ayak ni paling mantap.
1: Nak abak ke no?
2: Dia sayak.
1: Dia
2: sayak
1: pelam tu.
2: Besiang ni.
1: Macam besiang
0: lah. Betul-betul ayak lama.
1: Lama.
0: Terima kasih Pak Dian Payung.
1: Terduduk juga lah dengar.
0: Ayak yang lama kami tak dengar. Tapi kami pernah dengar.
1: Pernah dengar.
0: Lama tak dengar.
1: Antutu orang kita duduk kata tu. Antutu orang selalu.
0: Kami pernah bawakan dan juga kami pernah guna kan. Ayat ini.
1: Bukan kata silap dia orang tu.
2: Memang betul.
1: Memang ada, memang
2: sayak
1: ada.
2: Sayak ada.
0: Baik, kita dah sampai
2: Pujung.
0: Dah minta maaf kan semua kawan-kawan yang tak dapat, tak sempat ataupun orang ni tak menyedia rezeki masing-masing
2: betul.
0: Bercakap dengan kami di telefon ataupun hantar ke ruangan WhatsApp, ke ruangan apa TikTok Place FM, ke ruangan Facebook Place FM. Minta maaf banyak-banyak kerana kita dah sampai Pujung. Cik Kri dan Pak Is, silakan kesimpulan.
2: Cik Kri masuk, tak dan.
1: Tak sanggup lah.
2: Tak sanggup
1: ni. Aku bagi tip lah ni.
2: Tu dia tip.
1: Bini yang kapo akan tanya kapo. Kau bagi mudah lah. Bini kapo nak pergi 4 kenori, dia bersiap, ada elok. Dia tanya abang ni kena elok tak? Kau kata tak sanggup elok lah.
2: Tak sanggup elok. Jangan tinggal. Tak sanggup.
1: Tak sanggup elok ni maksudnya tak payah duk kupah panjang-panjang lah. Habis elok lah kalau tambah perkataan tak sanggup ni habis. Habis-han apa
2: ni? Dok model tu. Miss World tu kan?
1: Miss World tu.
2: Dia kalah. Miss World tu kalah.
1: Kalah.
2: Elok bini kita lagi.
1: Bini kita elok lagi.
2: Oh dear.
1: Maka kapo tambah tak sanggup lah kalau nak tanya soalan lagu tu. Kata sanggup tak sanggup lah. Habis-han lah nanti no. Angkala kata gitu. Apa isi lah?
2: Saya pula sayak. Tadi ni, saya pergi ke masjid ada orang kata ketubuh. Sampai ke minta doa hujan. Sebab polis ni lama tak main hujan.
1: Orang lagi.
2: Alhamdulillah, sejak minggu ini dah hujan dari polis. Hujan lebat. Dan mula-mula itu ni dia masuk sekali dengan angin ribut.
1: Yalah, buah mula Pak I.
2: Ya. Alhamdulillah. Dan juga untuk pengetahuan tuan puan, ada pembenihan awan dah di polis.
1: Ada.
2: Sebab kita nak musim hujan kena hujan. Kita tak mampu si hujan dia kemarau.
1: Dia jadi kot lain.
2: Jadi timbullah satu perkataan sayak.
1: Sayak hujan.
2: Sayak hujan. Dan sayak bukan saja digunakan kepada hujan, dia juga digunakan kepada sayak darah ni kalau takut. Takut risau. Tu dia.
1: Dia penutup
0: dah. Terima kasih kepada Cik Kri dan Pak.
1: Sama.
0: Kita jumpa lagi minggu depan. Hari yang sama, waktu yang sama, radio yang sama. Pastinya di Play Safan. Serasi dengan ku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
2: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

kongsikan pelbagai perkara menarik untuk anda di si Jumaat pada hari ini. Dah pun dah menghampiri kita ke pukul 5 petang. Sama-sama kita ikuti sahaja lagi utama menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita akan bersama lagi di ruangan Hey Moi, Hey Moi untuk rancangan agama pula edisi Jumaat pada hari ini, okey? Jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan Hey Moi, Hey Moi.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan perjanjian keselamatan petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dan pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos yang kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bau antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semak struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapo sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan, jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga merangkap pengurusi Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini, yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk Akhir Zaman Bersediakah Kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu, dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya berforum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada ahli jawatankuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin di Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin ataupun Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini, kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Falatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu taala atas apa kita punya kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang Masya Allah tenang kan, suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ni mungkin banyak, tapi itu adalah satu apa kita panggil satu nikmat, duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang kan. Orang yang duduk di bandar dia akan mencari kampung, dia teringin, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar kan. Orang yang duduk di kampung dia teringin pula kepada pembangunan. Itulah manusia kan, dia tak puas hati, dia tak puas atas apa yang yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafie Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan, yang kita selalu berbicara kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu yang itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang ditanyakan kepada kita akhir zaman itu apa, apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat. Secara umum kita seorang Muslim kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul. Pada satu sudut betul. Tetapi sudut yang kedua yang mungkin sering kita lupa, sering kita leka ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama tuan-tuan, tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Tanya mereka. Mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu. Menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama. Tapi sebenarnya tak lama. Sedap tak sedap, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedap tak sedap, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapannya. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu ghulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, in ya'ish hadzal ghulam fa asa an la yudrikahu al haram hatta taqum as sa'ah. Kalaulah budak ini hidup membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat sah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ya'ish hadza la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai apa kiamat kamu. Menggapai sa'ah. Sa'ah ni dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil hari, dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk.
3: satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran sistem bumi. Itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting, kedua-duanya penting, tuan-tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekarkan, selalu disalahfahami, bukan salahfahami, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kan tak? Ni'matani maghbunun inda kathirin minan nas, as-sihhatu wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka. Dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi di samping kita membayangkan apa akhir zaman itu merujuk kepada hari huru-hara dunia, hari dunia hancur dan sebagainya, kita juga kena menerapkan bahawa akhir zaman itu merujuk kepada umur kita yang sementara. Baik tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan, kita kena apa get ready, bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kehancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu. Betul kan? Kita dah rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi. Bangkit pagi, matahari terbit ikut timur lagi. Tak terbit ikut barat lagi kan? Ha? Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar. Ada Dajjalnya, Nabi Isa ya kan? Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini. Kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja. Kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairul li wa tawaffani in kanat al-wafah khairul li. Apa Nabi sebut? Nabi kata jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati kalaulah sesuatu itu terdesak sangat. Janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidurrin asabahu, atas suatu kemudaratan yang menimpanya. Kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat, duk rasa macam hidup ni teruk sangat, tertekan sangat, stres, anxiety dan sebagainya, maka Nabi ajak kita untuk berdoa. Allahumma in kanat al-hayah khairul li, ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk aku, fa'ahyini, maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairul li, dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku, fatawafani, maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minta mati. Sebab apa tuan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi tu tak apa, tapi bukanlah bermaksud ya Allah dekatkanlah ajal aku, tak, bukan begitu. Ya Allah datangkanlah Izrailmu. Ada apa sebahagian kasidah-kasidah itu saya duduk dengar kan, dia panggil Izrail untuk datang cabut nyawa dia. Ya Allah datangkanlah Izrailmu, datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku supaya aku berjumpa dengan kekasihmu, dengan kekasihmu yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi SAW sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal, mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Wa likulli ummatin ajal. fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dalam surah Al-A'raf. Setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada pengakhirannya. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajalnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat, tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma bila, kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda. Boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Ada benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersama dengan dia. Malam itu tengok-tengok tak ada kawan kita. Jadi dengan sebab itu, peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti, kita membawa bekalan yang mencukupi. Kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu umpamanya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan kita dikurniakan hati umpamanya adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Dengan sebab itu, dalam hadis Ibn Umar, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka ghuribin aw 'amir sabilin, jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan-tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun 'amir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir, yakni mencari satu pengakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi SAW itu, Ibn Umar pun sebut, idza amsayta fala tantazir sabah, kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. Wa idza asbahta fala tantaziril masa, kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. Wa khuz lisihhatika wa khuz sihhatika limaradik wa lihayatika limautik, gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, makna akhir zaman yang kedua adalah makna yang lebih, yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul, ya? Hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya, kan? Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kiamat yang besar, yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama, tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman. Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi. Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada moderator.
4: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita ataupun kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Falatafadhal mashkura.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallah khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafiq lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafiq kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pesyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah kan. Tapi pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu, mungkin sebahagian orang kata ni duk Perlis no? Dia no? Orang tak tahu, kata memang ada kat Perlis no? Tapi itulah sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampaikan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam. Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulihat akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni. Dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni? Tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimasukkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar. Turunnya Dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya Dajjal, keluarnya Dajjal dan sebagainya. Baik. Jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia. Yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah. Tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, no? Ustaz Muhaimin kita. Walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya, kena check balik lah tu kan. Setakat ni banyak lah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang, yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratu sa'atus sughra, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit no? Boleh 1000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah no? Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah, kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni, 4 tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa, tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada golongan yang dia menjadi ghuraba, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi, jadilah kamu gharib, jadilah kamu orang yang asing. Sebab Islam itu dulu asing zaman Nabi, dan Nabi kata wasaya'udu ghariban, dia akan jadi asing juga. Maksud asing tu maksudnya di akhir zaman nanti fitnah berluasa ni, kita nak ceritakan ni, fitnah berluasa. Jadi waktu tu orang Islam dia hanya seperti buih-buih. Jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Syu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar, tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapar. Kita kalau lapar, ada satu makanan, kita ada 10 orang, berebut tak? Berebut lah, kita pakat lapar eh? Kan? Betul-betul lapar, bukan yang lapar sikit-sikit. Kalau lapar sikit-sikit boleh kontrol macu lagi, silakan. Tapi kalau betul-betul lapar, kita akan berhimpun dan makan, sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti orang Islam akan dikelilingi oleh musuh macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, awam min qillatin nahnu yawma izin, sebab kami sikit ke pada hari tu? Awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam, ataupun macam orang yang di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni, sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni? Seolah gitu. Tak, Rasulullah kata, la, bal antum yawma izin kathir, bahkan kamu pada hari itu ramai. Cuma ramai kamu, walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl, tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik, jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti buih-buih di lautan. Dan sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kita ramai, tapi kenapa musuh boleh bully kita? Kerana pada waktu itu kebanyakan umat Islam telah dicabut daripada mereka perasaan, ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut kepada umat Islam. Dan juga dicabut daripada orang Islam perasaan, ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan, ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan, al-wahmu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat, orang Islam ramai, dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi bagi tahu ramai. Okey, Nabi bagi tahu ramai ni, apa yang kita boleh buat untuk kita muhasabah? Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi, yang pertama iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita? Kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita? Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Itu untuk kita muhasabahkan. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit. Tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu. Tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana keraparan tu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia, sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapalah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah, sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu, barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada individu. Sebab tu kita kena perbaiki dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kita terus dua sajalah kot, no? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wa yafshuz zina. Ini dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina, tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara manusia ini. Dan ini jelas kita kata dalam keadaan zaman sekarang ni. Cuba kita tengok zaman dulu, mungkin kita tak ada yang kita sekarang ni, zaman zaman yang sini-sini sikit, mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam, Instagram, TikTok, itu kira yang kita nampak teruk dah. Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa, okey tu, joget-joget dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia ada lagi, yang lagi teruk. Tapi itulah dunia, semakin Nabi kata akan berlaku begitu, normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini, dan pada zaman yang Nabi kata benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita, contohnya di akhir zaman ni mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam pakai pakaian, tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi, mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu, contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh, itu penting. Sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman budaya tu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi, yang rosak dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni, kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman, yang kita kena sama-sama kita tahu benda ni, bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi, di antara yang Nabi sebut, di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul, ha? Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita masukkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah daripada moderator.
0: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM, jam yang keempat di ruangan Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapol Sempoi. Moga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada.

sampai penghujung ruangan. Hey moy, kita enjoy Kapo Sempoy. Lepas ini anda akan ditemani oleh rakan tugas kita, DJ Muhammad Shah Hashim di ruangan. Coy tong ampalih pula nah. Jangan pergi mana-mana, terus setia sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh.
1: Okey, terima kasih kerana beri laluan. Assalamualaikum. Selamat petang Perlis. Selamat petang Malaysia. Selamat petang untuk semua. Apa khabar petang ini? Pertemuan kita hari Jumaat 8 hari bulan Mei. 8 hari bulan Mei 2026. 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya teman anda lagi sehingga ke pukul 12.30 malam. Terima kasih Bella yang menemani anda dari jam

Okay, Ella dengan Nuri. Dan sebelum mana petang, ada yang dalam perjalanan pulang, selamat sampai ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.28 minit malam, dan waktu salat fardu isyak 8.41 minit malam. Itu waktu penting kita untuk malam ini. Terima kasih yang layan Perlis FM menerusi frekuensi 102.9 MHz. Ada yang layan menerusi live TikTok Perlis FM. Ada yang layan menerusi RTM Click. Dah download RTM Click belum? Kalau belum, anda boleh pergi ke Play Store, cari RTM Click. Okey, download sekarang. Rokiah, waalaikumsalam warahmatullah. Anita, terima kasih Anita. Rokiah, hujan di mana Rokiah? Sini mendung ya. Dah hujan. Sekarang boleh nampak lah. Kalau hujan, saya suka kalau anda komen-komen kan, nyatakan lokasi anda di mana, tempat di mana kan. Okey lah. Hati-hati ya. Memandu dalam keadaan hujan ni, dalam hujan, jaga-jaga. So di Pandan Pau pun hujan juga ya. Right, leceh juga di Pandan Pau ya. Dan seperti biasa, semoga anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat selalu, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Kita senangkan urusan orang, urusan kita akan jadi mudah tau. Tapi untuk memulakan, untuk melakukannya dia rasa agak berat. Tapi kalau dah jadi kebiasaan, alhamdulillah, masing-masing berlumba-lumba untuk nak mempermudahkan urusan orang lain, untuk nak meringankan urusan orang lain. Lagu-lagu hiburan petang di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Gerimis di lautan, hujan ya. Rizwan yatim dia kata hujan datang lagi di Kampung Bakau tapi tak banjir lah. Alah, hujan ya, okey. Kan setiap Jumaat kita doa, kan kita doa Jumaat yang apa ni, khutbah yang kedua tu, doa agar hujan turun di negeri kita kan. Okey, Salahuddin Osman, waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih. Hashim Wang Batas, Raja Tanjung Piandang Perak hadir, terima kasih Hashim. Orang Perak. Julia, Kak Julia, waalaikumsalam, selamat petang dan selamat bertugas. Kangah hujan, okey. Ulul Amri Hussein, waalaikumsalam, selamat petang untuk DJ bertugas dari Rasul Kedai Gunting Rambut Pokok Petai Mata Ayak. Oh, di belah Mata Ayak, okey ya. Kabarnya di belah Taman Kemajuan hujan lebat, kata Alio Rosli. Azlan, salam ceria selalu, terima kasih. Manda, waalaikumsalam Manda. Kak Su Putra, waalaikumsalam warahmatullah. Dari Tasik Putri, Rawang, Selangor, hujan juga di Rawang ya. Hujan juga di Tasik Putri, Rawang, Selangor. Tengkorak perempuan, selamat petang Perlis FM, juru hadir. Keadaan di sini guruh berdentum, mungkin hujan bakal tiba. Oh, ingatkan dah hujan di juru. Samia, PM hadir. PM hadir mana? PM Permatang mana ni? Mana tempat ni PM ni? Pulau Mutiara ya? Apapun, terima kasih. 102.9 MHz. Kita ni bila dah bomok kena hujan, balik mandi tau, kena terlalu demam. Yang nak susah bukan orang lain, orang yang di sebelah eh. Angah hujan hujan di Padang Serah sampai ke Unimap Ulu Pau eh. Oh, Padang Melangit. Aku ingatkan pula Mutiara. Salminya Padang Melangit. Padang Melangit eh. Amboi dia ni sombong. Dia kata nasib baik cik muda tak demam kena hujan. Dah hujan turun lama dah. Dah cuba kena hujan yang mula turun tu baru tahu. Ina, Ina dari mana Ina? Ina di, oh, Shah Alam hadir. Di Shah Alam pun hujan juga. Di PM hujan renyai-renyai. Okey. Kak Su, amboi. Nak mantap apa dah. Cuma tak tinggal 3 selendang ataupun 2 selendang ya. Yang cantik, yang cantik. 102.9 MHz. Pilihan terbaik anda. Sepanjang hari 8.06 pagi hingga 12.30 malam.

cantik balik. Tak balik lagi cantik. Mungkin ramai yang tak perasan tau ni, Kak Su Putra ni orang tak perasan tau. Tadi saya pun tak perasan awal. Kak Su ni dulu dia mantan DJ Perlis FM lah tahun 90-an dulu. Gandingan Kak Su Abang Yus. Saya masih ingat lagi. On kata tolong DJ. Banyak yang bawa kereta ni, lampu tak buka. Tolong jap, dah hujan-hujan ni. On jangan nak marah ke depa On. Kemarin hujan lebat hampir nak kena kereta tak buka lampu, potong signal tak ada. Jangan kedekut sangat kan nak buka lampu. Relax. Dalam keadaan cuaca macam ni, dekat-dekat nak senja dah kan. Jadi pandangan tu dia agak tak apa-apa nak clear lah. Tia Akila di Sibu, cuaca kedinginan. Oh, ada hujan. Au. Alwidat kata di titik tinggi hujan lebat. Alhamdulillah ya. Eloklah, tak terlalu pergi ke mana. Balik kerja. Lagi sampai masuk waktu di surau ke, di masjid ke, di rumah ke. Relax lah, tak terlalu keluar atas. Malam-malam ni kan, ada orang dia tak boleh, dia nak keluar juga. Dia boleh kena tertarik menyembang dengan kawan-kawan 2-3 jam, dia balik. Apapun dalam kehidupan kita seharian kan, terutama kalau dah keluarga, bertima rasa tolak ansur tu penting. Kadang-kadang orang ni dia ada cara yang tersendiri untuk nak reward diri sendiri tau. Dia kalau dah hidup dalam suasana yang harmoni, kalau nak bergurau pun agak-agak juga bergurau tu. Kadang-kadang gurauan kita tu biasa, kita tak ingat apa-apa. Tapi kadang-kadang dalam gurauan yang kita tak rasa apa-apa tu, dia mula nak jentik sikit-sikit. Dia jentik sikit-sikit. Lepas tu dia jadi panjang. Bila jadi panjang tu, masalah akan timbul lah, lagi besar. Dah duduk elok-elok, jangan duduk tanya kan. Jangan duduk tanya. Abang nak tanya sikit boleh tak? Nak tanya apa? Sebelum sayang kan, abang ada siapa? Dia mula. Alah, itu cerita lama, tak kisah. Abang beritahu ya. Apa dia tanya, ada segak kat dari sayang? Dia kerja apa? Jadi panjang-panjang bergaduh.

0: janganlah ditanya lagi kan soalan-soalan yang macam ni. Orang lelaki ni dia jawab dia kena, dia tak jawab pun dia kena. Ingat tu orang lelaki. Selalunya dalam soal ni orang lelaki selalu jadi mangsa. Abang, tanya sikit boleh tak? Alah, tak ada apa abang. Itu benda dah lepas kan. Nak tanya apa? Sebelum sayang kan, abang ada siapa? Waktu tu tak ada apa lagi yang terbuku dalam hati. Tanya setakat nak bergurau kan. Alah, beritahulah abang. Tak kisahlah benda tu dah lepas. Okey, dah lepas. Mana pun beritahulah nama sekian-sekian. Tanya lagi tapi tak ada apa yang terbuku di hati tau. Lawa tak dari sayang? Waktu tu dia tak rasa apa lagi. Kalau yang tu jawab kata lawa lagi dari dia, mula. Lepas tu dia akan semakin membesar, semakin membesar. Jadi untuk nak selamat, janganlah tanya soalan-soalan yang macam ni. Siapa tadi? Ha, kurasan kata soalan makan tuan, betul eh? Ada yang kata masa tanya lembut gigi dan lidah dapat jawapan dandan. Ha, betul. Betul. Janganlah. Chris Mochi kata bang nak sewa tilam. Kutlah kena tilok luak. Oh. Duk buat ikmat sewa tilam lama dah kah? Oh, masuk pula dah dia ni. Nak duk lelong boh konen. Tak habis lagi. Boy. Ah, betul lah RCA series kan, Africa Twin versus GS 1200. Jenuh macam ni. Tak ada pasal, cari pasal. Tolonglah soalan tu jangan. Amir kata siap dah, kita gantung hemok di luar. Saya hemok dah gantung di luar dah. Aduh. Oh, 6.31 minit petang ya. 102.9 MHz. Nani kata dia berungkit sampai terjungkit. Mampu eh. Oh, boy Nani. Ni dalam banyak-banyak ni kan mesti ada orang yang pernah tanya macam tu dekat pasangan mereka. Habibah Junus, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik abang betul-betul. Mesti ada ni dalam ramai-ramai yang tu tonton live ni kan. Mesti ada soalan ni dekat lelaki yang apa. Amir kata perempuan lah yang suka tanya lelaki kuat simpan rahsia. Tak mau tanya sakit kita tersakiti. Tak mau tanya sakit eh. Mestilah tanya habuan nak candek. Oh, satu lagi depa ni kalau bab-bab candek lelaki depa. Oi, depa cukup cekak. Oh, apa nak abang bagi ah. Janganlah duk candek lelaki empa. Tak boleh tau, memang tak boleh. Tak baik. Atuk Zul kata candek tu free. Memanglah candek tu free. Barang siapa yang menyakiti hati suami, ha, tanpa tengok isu ampam jawab. Oh. Okay, 102.9 MHz. Siapa yang tersakiti sebenarnya? Ini duk buka rahsia laki dia pula dah. Laki kami tak boleh simpan rahsia. Acu Ina kita biar pi. Kita tahu kita lebih tua. Pernahkah kau duk sampai ayat-ayat? Oh.
1: Jarak antara kita
0: sebenarnya kan
1: semakin terasa.
0: Aku yang tersakiti ya.

akujo në tërcak i ti. A me kata lelaki sebelum kahwin, album gambar kasih clear dulu. Oh, sekarang ada lagi ke album gambar? Zaman-zaman saya, album gambar tu dia terbaik tau. Zan, kota 09 track Legend hari ni. Nanti saya nak jenguk. Dah berhenti dah sikit kalau di kawasan kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra ni. Cuy Ina kata, tanuk pulut goreng ikan masin hujan-hujan ni sedap. Iyakah? You sudah menyakiti hati hati I. Tapi hujan-hujan ni makan apa pun sedap eh. Betul eh, makan apa pun sedap. Tambah-tambah makan free kan, lagi sedap. Bulan-bulan Mei ni kan, apa perancangan anda? Bulan Mei ni banyak cuti. Di 102.9 MHz Orlis FM, desaku yang tercinta, Dato' Nora.

0: Agnes tercinta. Rasida Jemain, waalaikumsalam dan selamat petang. Oh, ni gitaris Kiara Rizwan Haji Ali, waalaikumsalam. Yang ni dia kata, yang ni duk nampak naik motor besar tu. Siapa dia, tak tahu.
1: Jom kita balik.
0: Baik, saya tak boleh balik lagi. Saya nak kena balik pukul 12 tengah malam kan. Waktu duk nampak naik motor kami sila. Dia ni duk buat kerja apa? Duk menilau kalau kangak. Tak ketahuan kerja kan. Apapun, terima kasih. Masih lagi bertemankan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Cik Naimah Darus, dia kata, ai, senyum lain macam tu. Aku tak senyum pun masalah, aku senyum pun masalah. Okey, biasalah kan. Tapi dia kata, tapi mana Syah senyum, sebab tu saya tak mahu senyum mana. Takut orang lain kena darah tinggi dengan kencing mana. Apapun, terima kasih bertemankan frekuensi ini. Lama tak layan lagu ni kan. Lagu-lagu hiburan petang irama melodi senja di 102.9 MHz. RM Cinta Kristal Matam, waalaikumsalam Matam. Bapak Saleh, kita relax, kita santai. Cinta Kristal. Kristal ni kan, kalau dia dah jatuh, hancur, berderai, tak boleh nak cantum balik.

Okey, hari ini dan semalam dah jadi sejarah. Semalam dah kita tinggalkan. Ada cerita menarik, ada cerita yang tak menarik semalam ya. Khalid di Batu Rakit, Terengganu hadir. Terima kasih. Naimah kata orang kaya naik motor besar lah. Tahu mana kata kaya. Tapi kalau doa tu insyaAllah amin ya. Motor hak orang pinjaman semua tu. Kalau tu satu doa insyaAllah lah. Sekali lagi saya maklumkan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7:28 malam.

Jangan menangis sayang. Itu bahasa untuk memujuk. Jangan menangis sayang. Kalau belah utara, belah Perlis ni, dia tak kata jangan menangis sayang. Dia akan kata yang handuk kayau ni pasal apa? Betul tak? Yang handuk kayau ni pasal apa? Okay. Mar Abdul Karim, waalaikumsalam. Terima kasih Mar. Lan Putra, selamat bertugas. Lan okey ke Lan? Mungin Kamal, waalaikumsalam warahmatullahi. Sama dengan lagu-lagu hiburan petang, Irama Melodi Senja di 102.9 MHz. Terima kasih atas kesian anda dan pastinya saya teman anda sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. 6.56 minit petang.

Pagi, tepat pukul 7 malam. Masih gerimis lagi ke di luar sana? Hujan ke, panas ke, itu bukan urusan kita. Tak perlu kita petikaikan. Kita layan Slam, gerimis mengundang.

Gremis mengundang Slam di 102.9 MHz ya. Kita masih lagi bersama dengan lagu-lagu pilihan dalam irama melodi senja di 102.9 MHz.

yani divane divay. Salame Hasan, gelombang. Kebiso, selamat malam. Satu kosong dua perpuluhan sembilan megahertz.

Senja di Kuala Lumpur ya. Siapa ni? Norman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suriyati, Sagi, pemakan dekat Boncok Sesembah. Mana boleh saya sampai pukul 12 tengah malam. Tapi dekat Boncok pun lah tengok dia pun lain macam tau ya. Dia pun lain macam sekarang. Macam problem besar ni, problem masalah dalam negara. Kawan saya yang tu saya tahu lah. Okey, 7.14 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Dan sekali lagi saya maklumkan kepada anda, waktu penting kita malam ini, waktu solat maghrib pukul 7.28 minit malam dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.41 minit malam. Rezeki Hanai. Okey, selamat malam. Gerhana cinta luka.

Gerhana Cinta Luka iklim. Tasha, salam maghrib. Mi, ha, mi. Ha, mai makan dulu, sahabat. Razak Ahmad, amboi. Ya. Okey, menghampiri ke pukul 7.20 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Perlis FM. Serasi denganku. Dan saya percaya ada yang dah bersiap. Nak menuju ke surau dan juga masjid yang berhampiran. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pertemuan kita hari Jumaat 8 hari bulan Mei 2026. Perlis FM, serasi denganku. Mentari merah di UFO Timur. Jom kita layan kumpulan search. Hanya untuk anda. 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terus tiada menemani. Tak kira di mana anda berada.

Yasin dengan Sutra di Helai Mawar membawa saudara menghampiri ke pukul 7.54 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM.

mai cam nu se riscă le închidă. Tabi tira bătă gursa pă. Knapă. Di 102, populan 9 MHz. Oke, selamat malam untuk Anda. Rasanya semua dalam keadaan yang enggak tenang, ya. Jangan kecoh-kecoh, ya. Jangan kecoh-kecoh. Hidup kita ni nak tenang sebenarnya. Jadi, jangan cari masalah. Kalau masalah itu datang, kita kena hadap dan selesaikan masalah tersebut. Hidup kita jangan campuri urusan orang lain. Jangan nak jadi lawyer orang lain. Jangan nak beli kes orang lain. Kes kita pun tak selesai lagi tau, ya. Sebab kalau kita jadi lawyer orang, jadi hakim orang, beli kes orang, jual kes orang, yang nak serabut nanti kita bukan orang lain. Apapun, terima kasih. 102.9 MHz Police FM serasi denganku. Bersama dengan lagu-lagu hiburan sementara menanti waktu untuk kita menuju ke solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Okey, 8.5 minit malam. Menerusi cerita orang Perlis hari ini. Mohon bantuan kepada anda semua. Kongsi dan sebarkan, boleh pergi ke page Facebook Perlis FM. Mencari orang hilang ya, yang berusia 13 tahun, seorang budak perempuan. Namanya Nur Ifa Arisha binti Muhammad Hanafi. Kali terakhir dilihat pada pukul 2 petang dan lokasi terakhir di klinik Simpang 4. Dan pakaian terakhir baju t-shirt sukan sekolah dan seluar trek hitam ya. Ciri-ciri dia rambut pendek, kulit sawo matang, dan laporan polis telah pun dibuat. Jadi untuk anda tengok, pergi ke Facebook Perlis FM. Terima kasih Sofi, rakan di bilik berita Perlis FM. 102.9 MHz Perlis FM. Dan kepada anda muslimi muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.41 minit malam.

Pagi Dayang Nur Faizah, saat yang bahagia bersama dengan kumpulan Flybeats. Jom kita layan Cahaya Cinta 102.9 MHz Perlis FM. Selamat malam.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan. Nandakan masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

Saudara, pukul 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam, dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. 8.49 minit malam, 102.9 MHz, Perlis FM, serasi denganku.

Okey, Karam bersama dengan Zabarjak di 102.9 MHz. Bersama dengan kumpulan Search Pelesit Kota.

segalanya pasti. Aida Agil membawa saudara ke pukul 10.17 minit malam. Minit siapa gadis ini?

Okey, Andi Razmi dengan lagunya ya. Sayang orang yang sama. Something about the way you look tonight. Jom kita layan Elton John.

bersama dengan kumpulan Bloodshed. Rekan di cintaku, saudara, sebelah malam nanti seperti biasa setiap malam ya, kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam dan jangan lupa 11.15 minit malam. Kita akan ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam di 102.9 MHz. Les FM, serasi denganku.

diam itu adalah cara untuk sembuh ya. Diam lebih mendamaikan. Dari hatimu, Dato' Sri Siti Nurhaliza.

Ok, dari hatimu, Datuk Seri Siti, Nurhaliza membuatkan ke pukul 10.50 minit malam, 10 minit lagi ke pukul 11 macam biasa. Kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti Berita Nasional.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rail dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan

Baiklah, saudara, menghampiri ke pukul 11.15 minit malam. Sekarang marilah sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

Seroja zaman Abdullah yang mengakhiri yang nama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda tiba dan jangan lupa ya, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.

dan saudara, seperti biasa, sebelum berpisah, lagu ini untuk anda. Saya tinggalkan untuk anda lagu ini. Selamat malam, selamat beristirahat, bintang-bintang semua.

Halo pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang tugas menemani saya, Sahar dan juga Hazril. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk pun tak ada masalah. Itulah namanya manusia, mencari kesalahan orang lain. Itu juga manusia. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: 102.9

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12.30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
0: Pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu.
3: Saya Mak Fahli dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan. Kau iringi ku cepat mesra, hanya
1: semalam saja. Pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
1: Pilih.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Irama merentas zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada rasa, ada jiwa, andai setia kita bahagia. Semoga saudara teman tenang dan senang bersama saya, Asrul Bakar atau AB, yang pastinya akan menemani saudara dalam segmen Simfoni Hujung Minggu. Sudah masuk hari Sabtu, pagi hari Sabtu ni. Dari pukul 12.30 malam nanti, dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Baiklah saudara, hari ini 9 Mei 2026 bersama dengan hari Sabtu, 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Azlan Omar atau AO yang telah menemani saudara dari pukul 6 petang tadi hingga 12.30 malam dalam Ritma Klasik. Baiklah saudara, jika ada simfoni hujung minggu, pasti ada pilihan pendengar. Pilihan pendengar yang pertama, saya tak dapat datang daripada Siti Zubaidah Abdul Majid yang berasal dari Sungai Tua. Lagu pilihannya Mawar Putih Untuk Mama, nyanyian daripada Datuk Sharifah Aini. Katanya ucapan untuk anak menantu Syukri, Syura, Mimi, Syazwan, Mio, Hidayah, Cik Mat dan adik-beradik dan saudara mara yang mengenali diri ini. Jom layan Radio Klasik. Baik, Mawar Putih Untuk Mama menjadi lagu pembuka tirai pada Simfoni Hujung Minggu hari ini. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman.

0: main masuk bilik, masuk bilik, bilik, bilik, bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Bilik, bilik, bilik, bilik, bilik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus memberi sokongan kepada Radio Klasik 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik, sekarang menunjukkan pukul 12.16 minit pagi. Cepat masa berlalu dan saya akan teruskan kiriman pilihan pendengar Simponi Hujung Minggu pada pagi ini. Datang dari pada Raja Muhammad Fuad, Raja Ibrahim, Bandar Tasik Puteri. Katanya ingin lagu Hanya Padamu, nyanyian dari kumpulan Kiara. Ucapan untuk keluarga dan rakan-rakan yang mengenali diri ini. Selanjutnya, Azmi Long, Santai di Bayu, yang berada di kaki Bukit Ampang. Lagu pilihannya Aku Semut Merah, nyanyian daripada Maggie Z. Ucapan untuk keluarga dan semua pelanggan yang terus memberi sokongan sambil menjamu selera, sambil mendengar Radio Klasik. Baik, kita akan teruskan Simponi Hujung Minggu, pilihan pendengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: main masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Pilihlah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
2: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Masih lagi dalam Simfoni Hujung Minggu pilihan pendengar. Baru saja berlalu lagu pilihan Acik Fatimah Zah dari Muar Johor. Katanya ingin lagu Pagar-Pagar Cinta nyanyian daripada Ia Abadu dan Diza Abdullah. Katanya untuk anak cucu Tok Mak Rindui, Anip Izzat isteri dan anak perempuannya Husna dan Nuha, Nur Izzati suami dan anak perempuannya Nur Syafia Izzara, Nur Hana dan suami di Melaka, Razita sekeluarga di Segamat, Muhammad Bokhari sekeluarga di Seremban, semua berada di dalam keadaan sihat. Hendaknya Simfoni Hujung Minggu ingin lagu Pagar-Pagar Cinta tadi. Baik, salam Abby bertugas Radio Klasik malam ini jam 12 hingga 6 pagi keesokan harinya. Teman sampai ke pagi. Terima kasih. Dan seterusnya, pilihan pendengar yang seterusnya, Khalija Talib dari Kampung Peneruk Pontian, katanya ingin memilih lagu Gerimis Senja, nyanyian daripada kumpulan Alley Cat untuk hiburan sendiri dan sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik. Walau di mana berada, ucapan selamat tengah malam dan terhibur hendaknya. Seterusnya, ingin lagu Gerimis Senja. Baik, soalnya siapa lagi? Benny Pratama. Kita tengok Benny Pratama dari Kota Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Katanya terus kekal, terus mendengarkan Radio Klasik tiada henti-hentinya, selalu mendengarkan Radio Klasik melalui MyTV Salon 705. Salam manis dari Kota Sambas, Kalimantan. Ingin lagu Siti Fairuz, Datuk Siti Fairuz, Bila Ku Rindu Ku Sebut Namamu. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

0: masuk bilik, masuk bilik, bilik, bilik, bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama mentazaman. Kita telah berada di penghujung simponi hujung minggu pilihan pendengar sekarang. Pukul 12.53 minit pagi. Dua kiriman terakhir datang dari Yob Rahim, botol kiri Perak. Katanya ingin memilih lagu Harum Subur di Hati, persembahan dari kumpulan Bumi Putera Rockers. Katanya Radio Klasik memang best. Lagu ditujukan khas untuk peminat-peminat Radio Klasik di area di area botol kiri dan botol kanan Perak. Seterusnya lagu yang terakhir, kiriman dari Mas Alostar. Katanya ingin lagu Anwar Zain, Ketulusan Hati. Semoga sentiasa senang dan tenang untuk hiburan diri sendiri dan DJ yang bersiaran. Semoga terhibur. Terima kasih katanya. Baik, kita akan mengakhiri simponi hujung minggu pilihan pendengar pada kali ini. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Oi, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Nak kena Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
2: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
7: Simfoni Hujung Minggu.

0: kalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia bersama Radio Klasik, ditemani oleh saya Asrul Bakar dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi nanti dalam Simponi Hujung Minggu. Baru saja berlalu Simponi Hujung Minggu pilihan pendengar, dan sekarang Simponi Hujung Minggu. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terus memberikan sokongan, yang menyapa saya seawal pukul 12 tadi. Razali, Rosa Razali, Puan Salam, Kampung Pikat, Pegawan Sabah, Acik Fatimah Zahmua, Kalija Talib, Penerut Pontian, Haji Bari, Haji Ramli, Azizan dari Al-Kodiang, Beni Pratama, Kak Anas Layang, Kak Rusonia, Kuang Selangor, Muzilah Timun. Kak Muzila, selamat selamat malam, selamat pagi. Osman, goodbye. Min Rahim dari Johor Bahru, Anis Rahmat, United Kingdom. Dayang Jamaliah dari Kawi Sabah, Mamaita dari Yumping, Abang Nin Banjari, Kampung Bingan Laut, Parit Raja, Johor. Akak Zah dari Taman Sri Jitra, Kedah. Akak Kamar Ruzi, Haji Tami semua. Siapa ni? Tak ada nama lah. Tak apa. Kita teruskan. Abang Khairuddin dari Kelana Jaya. Selanjutnya Kak Hendon Said dari Kota Damansara, Kak Tipah, Khairil Amir, Haziq dari Putrajaya, Pak Wan Bubu Lambuk, Pandan Jaya, Hafsa Razak, Taman Sri Duyung, Melaka. Manda Izzat Petani, Nani No, Zaliha Husin dari Ipoh, Supardi Sastero, Parit Semerah, Pontian, Johor, Bonda Zabajat, Kelantan, Ibrahim dari Botol Kiri Perak. Siapa lagi? Rohaizi dari Pendang, Kak Ras Zarina, Permatang Kuang, Seberang Perai, Kak Mas Alusta dari Kedah, Aizah Rahman, Jejaka Idaman, Flat Seri, Selangor, Zaini, Pontian Bin, Induk, Kak Induk Maimun. Terima kasih kerana menyapa saya dan terus menghadirkan diri dalam Simponi Hujung Minggu. Baru saja pukul 1.07 minit pagi, kita akan teruskan Simponi Hujung Minggu dengan lagu Juwita Citra Terindah, nyanyian daripada Dato' M. Nasir, Di Desa Kasihku Tertumpah, Dato' DJ Dave dan Lamunan Terhenti Aris Ariwatan. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

DJ-DJ hebat, Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 1:22 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada saudara yang terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Saya akan bacakan beberapa kiriman, di antaranya Haji Bari Haji Ramli, minat setia setiap masa, masih belum jemu katanya. Baik, terima kasih Haji Bari. Salam saya dari saya Azizan dari Kot Yang. Seterusnya Kak Ana Selayang. Katanya selamat malam. Selamat malam buat semua pendengar Radio Klasik. Seterusnya Kak Rus Sonia, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Katanya ucapan untuk hiburan untuk orang kampung Bukit Baru Melaka. Kak Muzila Temon, salam simfoni hujung minggu, semoga tugasan dipermudahkan, amin. Ucapan untuk anak-anak yang berjauhan di Langkawi, Mazliwati, Mazlin di Rantau Panjang, Mazliah di Kuantan Pahang, Mazha di Arau Pelis, dengan ucapan semoga anak-anak mak sehat selalu hendaknya, amin. Osman goodbye. Dari Permatang Damar Laut Pulau Pinang. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa ceria, pilihan lagu yang menarik. Baik, kiriman ucapan untuk Hajah Zainab, Hajah Halizah, Halizah Jasli Hamid. Banyak sangat J. Linda Sarawak, Azizah Jelbu, Mak Ram, Sima dan lain-lain. Terima kasih. Abang Min, Kak Min Rahim dari Johor Bahru, salam simfoni hujung minggu. Ucapan dari Min untuk DJ Asof Bakar bertemu semula di malam Sabtu dengan lagu-lagu menggamit kenangan, dan salam siaran. Selamat bertugas di stesen Radio Klasik 24 jam tanpa henti untuk halwa telinga malam ini. Terima kasih. Seterusnya Anis Rahmat dari kejauhan ni, United Kingdom. Assalamualaikum DJB, mendengar dari Norwich, United Kingdom. Nama Anis Rahmat, selamat menjalankan tugas. Terima kasih katanya. Dan kiriman ucapan untuk seluruh keluarga di Malaysia, terutamanya di Melaka. Dayang Jamaliah, Lok Kawi Sabah, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Ita dari Yumping. Apa katanya? Salam ni, salam Aidilfitri. Ingatlah air dicincang takkan putus. Ni copy paste ni. Baik. Abang Nin Banjari dari Batu Pahat, Johor. Seperti biasa, ucapan untuk Haji Azlan Omar. Selamat ulang tahun kelahiran. Tak sempat untuk mengucapkan di sebelah siang tadi. Semalam 8 Mei 2026. Semoga di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, murah rezeki, sihat, ceria dan senyum. Senyum selalu hendaknya di samping orang-orang yang tersayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan juga untuk satu nama tetap di hati, Sri Fadilah Mokhtar Aliman Segamat. Aliman dari di Segamat, putra bongsu Nordin di Keluang, Pak Wan Jumari dan pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Baik, ada lagi Kak Zah dari Taman Sri Citra, Kedah. Katanya kiriman khas untuk Kak Cha, Cik Ros, Cik Yang Zan di Taman Mergung, Alustar Kedah. Pada Mak Suani, Ayu On. Semuanya short form, dia pakai perkataan yang pendek. Di Kot Yang, ucapan bergembiralah selalu hendaknya. Baiklah, kita terus berhibur dulu dengan lagu Juitaku Sayang, diterbitkan pada tahun 1974, nyanyian daripada Datuk Ahmad Jais dan Datin Rafiah Puang. Seterusnya Oh Lala Tropika, Francisca, Datuk Francisca Peter dan Kembali Merindu, kumpulan Slam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Assalamualaikum, saya Syira, pendengar Radio Klasik dari Pulau Pinang. Anda berada di Pulau Pinang? Dengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.70. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang telah masuk pukul 1.40 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua, penghujung jam yang kedua. Saya akan cuba habiskan kiriman-kiriman saudara, di antaranya Akak Kamaruzi Haji Tamis Muar Johor. Masih terus setia dengan Radio Klasik bersama DJ AB malam ini. Terima kasih. Akak ingin katanya untuk semoga kesedihan ini hilang. Terima kasih. Katanya ingin lagu Biar Bulan Bicara Sendiri. Baik-baik, insyaAllah. Seterusnya Abang Karudin dari Kelana Jaya. Katanya kiriman ucapan untuk sahabat lama saya, Saudara Hamidi Noor yang berada di Alor Pongsu, Bagan Serai, dengan ucapan sihat-sihat selalu. Terima kasih. Seterusnya Ruby dari Kuala Kangsa. Baru saja menyapa saya seawal pukul 12:30 pagi tadi. Kak Indon, maaf bos, nak tidur ni, esok nak kerja. Dari Kak Indon, Haji Said Botol Perak. Maaf. Amin, amin, amin. Seterusnya Kairil Ami. Apa katanya? Selamat malam dan selamat, terus selamat bertugas buat DJ Haziq dari Putrajaya. Haziq dari Putrajaya katanya kini kiriman untuk seseorang yang saya yakin dia takkan dengar sesi ini. Ya pula lah. Tapi kalau dia dengar jua, maka tahulah dia siapa yang yang menghantar ucapan ni. Sekian, terima kasih. Ya, apa katanya? Ingin lagu George Harrison, Beware of Darkness. Kalau ada dalam simpanan lah. Baik, seterusnya Pak Wan Bubu, Lambuk Pandan Jaya. Ada sesuatu yang istimewa. Selamat Hari Ibu, selamat Hari Jururawat, selamat Hari Guru, guru-guru tersayang di Sekolah Menengah SMR Setiawan tahun 1968 yang masih ada dan di dalam ingatan. Cikgu Jaafar Ahmad, Cikgu Maznah Rahman, Cikgu Amir, Cikgu Zainab, cikgu semua kini berusia dalam 80 tahun. Semoga terus sihat. Jasamu tetap dalam ingatan kami. Kami anak muridmu berusia 70 tahun. Pak Wan memilih lagi 60 tahun untuk cikgu semua. Oh, memilih lagi 60 tahun. Terima kasih DJ Asrul Bakar. Selamat bertugas di Simfoni Hujung Minggu. Itu dia kiriman dari Pak Wan Bubu Lambuk Pandan Jaya. Khas untuk Hari Ibu dan juga Hari Jururawat dan Hari Guru. Kiriman untuk guru-guru yang telah pun bersara dan insyaAllah masih panjang usianya. Seterusnya Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung Melaka. Apa katanya? Segmen selamat berkunti di segmen Simfoni Hujung Minggu 12 hingga 6 pagi. Harapan semoga DJ sentiasa sihat, sejahtera dan ceria-ceria selalu hendaknya. InsyaAllah untuk seterusnya kiriman dari Kuantan Pahang. Harun Muhammad dari Kuantan Pahang. Tak ada kiriman, hanya menyapa saya sahaja. Manda Izzat Petani. Selamat kembali bersiaran di Konti Teman Berteman. Ada rasa, ada jiwa, andai setia kita bahagia di Simfoni Hujung Minggu. Didoakan sihat dan ceria, dipemberatan, diberkati Allah. Amin, amin, amin. Terbaik Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, tetap di hatiku. Nani no. Apa hal pula. Selamat pagi, salam klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman. Nani lapor diri dari Bukit Beruntung, Rawang. Bukit Beruntung bersama penyampai DJ Asrul Bakar. Semoga ceria selalu saya. Saya pilih klasik dan DJ Asrul. Oh, terima kasih, terima kasih Nani. Zaleha Hussein Ipoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam simfoni untuk semua. Soalnya Supali Sastero Parit Semerah. Pontian Johor.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengamit kenangan irama merentas zaman 1:58 minit pagi. Kita akan berehat seketika untuk mengikuti sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selepas ini. Namun saya akan tinggalkan saudara dengan lagu Jaada Teri Nazar, nyanyian dari Udit Narayan. Radio Klasik mengamit kenangan irama merentas zaman.

0: Sinfoni hujung minggu 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang masih lagi setia bersama Radio Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi nanti dalam Sinfoni hujung minggu. Baik, saya akan bacakan beberapa lagi kiriman. Sambung baca kiriman saudara. Di antaranya, Tak Nong dari Sipitang, Sabah. Selamat malam, DJ yang bertugas katanya baru menyapa saya. Seterusnya, Kak Rahmah Jabah dari Kluang, Johor. Assalamualaikum, salam tahajud subuh dan selamat pagi DJ. Selamat bertugas dalam Simponi Hujung Minggu. Semua dengar terus Radio Klasik, teman penghibur hati di sini. Hujan dari petang, panaskan badan, minum kopi. Oh, panas semua. Terus dengar Radio Klasik, teman penghibur tanpa henti. Itu ya, daripada Kak Rahmah Jabah. Kak Indo Maimun. Apa katanya? Assalamualaikum, selamat pagi. Sungai Udang hadir. Sungai Udang, bukan Kak Induk Maimun, Sungai Udang. Semoga dipermudahkan segala urusan. AB, jangan panggil kakak. Muda now. Panggil makcik lah, panggil induk lah. Panggil induk je. Yongping, Kampung Induk, Johor. Ada yang berucapan raya. Copy paste tu. Termasuk ucapan raya tu. Haji Bari, Haji Ramli. Seperti biasa, jeram mengkuang bido perak. Minat setia setiap masa. Masih belum jemu, katanya hadir. Kak Tipah dari Saki Jan, Parit Sulung. Masih setia mendengar Radio Klasik. Salam Harmoni Klasik, Simfoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi. Selamat bertugas. Sudah lainnya tidur, terbangun terus buka radio. Salam DJ Asrul Bakar. Waalaikumsalam, minta lagu Ghazal. Peminat nombor 1 tu dia, Kak Tipah. Abang Fin dari Tawau. Ujang Ripin. Ujang Ripin dari Pangkalan Asli. Pangkalan Asli, Merotai Besar, Tawau, Sabah. Ucapan selamat hari lahir untuk DJ Azlan Umar. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi Allah kesihatan yang baik sepanjang hayat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas. Itu deh ucapan untuk DJ Azlan Umar atau AO yang baru menemani saudara 6 petang tadi hingga 12.30 malam. Seterusnya, siapa ni? Nama tak ada. Ai Minang Santiang. Ai Minang Santiang dari Sungai Pusu, Gombak. Baru menyapa saya, Putri Santubong, Kabung Sarawak. Salam untuk semua. Selamat pagi DJ bertugas, Kawan Kabung. DJ Hami, Haji Kak Wan dan Haji Jami dari Kabung dan dari Kuching. Selamat bertugas katanya. Hasnah Minah, Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Nak ucapkan selamat pagi buat kerabat Radio Klasik yang belum tidur lagi, yang tengah dengar Radio Klasik. Dengar tu, yang kenal diri ini, Assalamualaikum DJ Asrul Bakar. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas dalam Simponi Hujung Minggu. Terima kasih DJ yang disayangi ramai. Hasnah Minah, Bukit Hijau, Kampung Bukit Hijau. Seterusnya, Kak Halifah Kajang. Tak jadikah nak mengantuk? Kak teman AB sampai ke pagi. Tak jadi mengantuk katanya. Jelah, teman berteman lah. Seterusnya, ada lagi? Zani Pontian Bin, baru saja menyapa saya tadi. Dan ada lagi? Itu sahaja yang dapat saya bacakan seketika ini. Kita terus berhibur dengan lagu Ikhlas Tapi Jauh, nyanyian daripada Datuk Zainal Abidin. Walau Berpisah Kasih Tak Berubah, Nur Kumalasari dan Cindai, Datuk Siti Nurhaliza. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Foni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 3:24 pada ketika ini, terima kasih kepada saudara yang terus memberikan sokongan dan menemani saya sehingga pukul 6 pagi nanti dalam Simfoni Hujung Minggu. Kak Tipah, apa katanya lagu Cindai, katanya minta lagu Cindai. Alhamdulillah, terima kasih, bolehlah lagu Cindai ya. Jejaki laman flat Sri Selangor, belum tidur lagi, katanya memang tak boleh tidur pasal sakit batuk. Dah 2 hari batuk tak menghilang daripada Jejaka Idaman Praksis Selangor. Terima kasih kerana putarkan lagu Isabella. Isabella Sers. Semoga segera sembuh, insyaAllah. Kak Min Rahim Johor Baharu katanya, kami terjaga dari tidur terus tahajud, mata dah segar, terus menikmati lagu malah segar sementara menunggu waktu solat subuh. Nampak lagi ni. Ada pantun eh. Awan mendung hari nak hujan, rasa sejuk menusuk kalbu. Simfoni hujung minggu jadi pujaan, sentiasa dinantikan tanpa jemu. Itu dia, terima kasih Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Seterusnya, Cik Normala Mat, Pulau 3, Parit, Perak. Salam hujung minggu dan selamat pagi. Terima kasih lagu-lagu yang disiarkan. Semoga terhibur pada yang mendengarnya. Radio Klasik menggamit kenangan. Kak Mah Jengke, apa ceritanya? Kak Mah Jengke 5, selamat berkunti DJ AB, thank you. Temankan akak berjaga, berjaga-jaga suami strok. Terlantar dah 4 tahun nak buat ucapan. Dah 4 tahun. Semoga bertabahlah ya. Semoga diberikan kesembuhan dan diberi ketabahan. Nak buat ucapan buat DJ Haji AO. Azlan Umar, selamat hari lahir. Kak Mah doakan semoga panjang umur, sihat, sok mo. Amin, amin, amin. Baik, seterusnya Ali, Kampung Kerinci, Pantai Dalam, dekat ni. Salam tahajud katanya. Baik, kita akan terus beribu dengan lagu Cinta Gunawan Iwan, Bawah Rumpun Bambu, nyanyian daripada Mimi Loma dan Gurisan Terakhir. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang telah masuk pukul 3:38 minit pagi. Baik, terima kasih kepada yang masih lagi terus setia bersama saya, AB, dari pukul 12:30 malam tadi hingga 6 pagi nanti. Acik Fatimah Zamwa Johor, baru saja masuk ni. Ha. Salam semua anak-anak cucu Tok Mak Rindui. Selamat pagi semua. Salam DJ. Selamat pagi. Salam subuh anak-anak pada DJ. Balik kerja hati-hati di jalan raya. Sapu. Sapu Omi. Terima kasih. Sapu Omi. Baik, seterusnya daripada Awang Saleh, Kota Kinabalu, Sabah. Baru saja menyapa saya ni, DJ bertugas. Terima kasih lagu-lagu yang dikeudarakan dalam perjalanan bawa cucu ke klinik. Kurang sihat, batuk-batuk. Pagi-pagi lagi ni. Semoga cepatlah baik. Baik, Cikgu Azman Kukup Pontian. Salam Simfoni Hujung Minggu. Cikgu Azman Kukup Pontian terjaga dari lena seawal 2 pagi tadi. Radio memang sentiasa terpasang di sisi untuk halwa telinga sendiri agar tak ganggu orang sebelah. Tutup radio menjelang subuh dan sambung dengar sajian klasik usai balik masjid sambil minum kopi. Terima kasih Radio Klasik menggamit kenangan. Itu dia dari daripada Cikgu Azman Kukup Pontian. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Radio Klasik. Seterusnya, kita akan berhibur dengan lagu Resam Dunia. Nyanyian daripada Jay Syam, Flora Cinta, Min Malik dan Untukmu Ibu. Untukmu Ibu, nyanyian daripada Mamat Exis. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Foni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman 3:53 minit pagi. Ketika ini kita berada di penghujung jam yang keempat simfoni hujung minggu. Seterusnya, Di Luar Jendela, nyanyian daripada Datin Rafiq Abuang dan Isabella 98, Salim Amy, Datuk Jamal Abdillah dan Zamani. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Kalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kita telah masuk ke jam yang kelima. Sekarang pukul 4:03 pagi. Terima kasih kepada yang terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Di antaranya yang masih lagi terus bersama dengan saya, jejaka idaman Flat Sri Selangor, Dayang Jamalia Lok Kawi Sabah, dan saudara saya Haji Husin dari Kuala Nerus, katanya nak minta putarkan lagu untuk ditujukan kepada sahabat anda yang kini berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Moga diterima Allah akan semua amalnya. Baik, insyaAllah. Sebenarnya Kak Tipa, masih lagi Kak Hajah Saria Haji Karsit Sedenak, katanya kesayangan DJ kesayangan ramai yang bersuara merdu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menunaikan solat tahajud pada pendengar Radio Klasik di mana sahaja berada. Man, Abang Man Pandan Jaya, katanya saya suka dengar versi dia dah berumur daripada versi muda. Warkah untuk seorang kawan. Baik, sebenarnya siapa ni? Katanya lagu Cinta Gunawan tadi. Terima kasih kerana menyanyikan lagu Cinta Gunawan. Oh, ni cool, Brickfield. Oh, orang dekat je. Baik, kita akan teruskan simfoni hujung minggu kita di jam yang kelima ni, awal jam yang kelima, dengan lagu Belahan Dua Jiwa kali ini, nyanyian daripada R. Ismail dan Farah Waida, Simfoni Kasih Datuk Fauziah Datuk Ahmad Daud dan Sri Mersing, nyanyian dari Datuk Andriko. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Madun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang panglima perang yang berjaya membuka kota-kota besar, namun pada masa yang sama beliau menangis ketakutan kerana bimbang akan pujian dan kemewahan dunia? Beliau adalah orang ketujuh yang memeluk Islam di muka bumi ini. Seorang pemanah yang handal, sahabat setia Rasulullah dan pengasas kepada salah satu bandar terpenting dalam sejarah tamadun Islam, iaitu Kota Basrah. Hari ini, kita menyingkap tabir sejarah seorang pahlawan yang jiwanya jauh lebih besar daripada empayar yang ditakluknya, iaitu Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Nama penuh beliau ialah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahab. Beliau berasal daripada kabilah Bani Mazin. Utbah bukan sekadar sahabat biasa. Beliau adalah antara kelompok awal, As-Sabiqun Al-Awwalun, yang menyahut seruan dakwah di Mekah ketika Islam masih dianggap asing. Satu detik penting dalam sejarah hidupnya adalah ketika beliau berhijrah ke Madinah untuk mengukuhkan ukhuwah dan kestabilan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Utbah bin Ghazwan dari kaum Muhajirin dengan seorang pahlawan hebat dari kaum Ansar, iaitu Abu Dujanah Simak Al-Kharashah. Pertalian ini bukan sekadar nama. Bayangkan dua sosok tubuh ini, Utbah yang terkenal dengan ketepatan memanahnya dan Abu Dujanah yang terkenal dengan ikat kepala merah yang merupakan tanda keberanian nekat di medan tempur. Gabungan kedua-duanya melambangkan integriti dan kekuatan fizikal yang menjadi tunjang kepada kedaulatan awal negara Islam di Madinah. Mereka saling menyokong dalam jihad, membuktikan bahawa tamadun Islam dibina atas dasar persaudaraan yang melangkaui garis keturunan. Dalam lipatan sejarah, Utbah terpahat sebagai arkitek sosial dan ketenteraan. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Utbah diamanahkan memimpin 800 orang tentera ke wilayah Ubullah, iaitu di Iraq. Tugasnya berat, iaitu memutuskan talian bantuan tentera Parsi ke wilayah Madain. Dengan strategi yang tajam dan tepat, beliau bukan sahaja berjaya menakluk wilayah tersebut, malah beliau meletakkan batu asas kepada pembinaan Kota Basrah. Beliau membina masjid sebagai pusat pemerintahan dan menyusun kedudukan kabilah-kabilah Arab di sana agar menjadi sebuah bandar yang sistematik. Inilah sumbangan tamadun yang luar biasa, mengubah sebuah kawasan terpencil menjadi pusat ilmu dan kekuatan ekonomi yang bertahan beratus-ratus tahun lamanya. Walaupun memegang kuasa gubernur, Utbah hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Pernah pada suatu ketika, beliau melihat penduduk Basrah mula terpengaruh dengan kemewahan dunia hasil daripada kemenangan perang. Utbah lantas naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah yang meruntun jiwa. Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat diriku sendiri sebagai orang ketujuh yang bersama Rasulullah. Kami tidak mempunyai makanan melainkan daun-daun pokok sehingga mulut-mulut kami luka kerananya. Namun pada hari ini, setiap seorang daripada kami, iaitu yang tujuh itu, telah menjadi gubernur di bandar-bandar besar. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi besar pada pandangan diriku sendiri, namun kecil di sisi Allah. Kisah ini menggambarkan betapa Utbah sangat takut sekiranya kejayaan material merosakkan kemurnian tauhid dan akhlak seorang Muslim. Keikhlasan Utbah diakui oleh para pemimpin besar. Khalifah Umar Al-Khattab sangat mempercayai kredibiliti beliau. Ketika Utbah memohon untuk meletak jawatan sebagai gubernur kerana mahu beribadah sepenuhnya, Umar menolaknya sambil berkata, "Janganlah kamu membebankan amanahmu kepadaku, wahai Utbah." Umar tahu bahawa mencari pemimpin yang memiliki gabungan antara kekuatan dan amanah seperti Utbah adalah sangat sukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering memuji para sahabat awal yang tetap teguh dalam kesusahan, dan Utbah adalah salah seorang daripada mereka yang dijamin mendapat kedudukan mulia. Utbah bin Ghazwan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 17 Hijrah. Beliau pergi meninggalkan sebuah kota yang makmur. Namun beliau sendiri tidak meninggalkan harta kekayaan. Beliau adalah simbol keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sehingga kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Simfoni Hujung Minggu.
2: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 9 Mei 2026 Masih bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah ialah Kota Kinabalu Sabah 4.50 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.54 minit pagi, Kuching Sarawak 5.20 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.42 minit pagi, Johor Bahru-Johor dan Kota Bharu Kelantan 5.45 minit pagi, Kuantan-Pahang 5.46 minit pagi, Bandaraya Melaka-Melaka 5.50 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Kanga Perdis 5.51 minit pagi, Ipoh Perak dan Alor Setar Kedah 5.52 minit pagi, dan Georgetown Pulau Pinang 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baru saja berlalu malam ini kita berpisah nyanyian daripada Dato' Aisyah, Pilu Rasa, Dato' Yusni Hamid dan Mengapa Tiada Maaf. Nyanyian daripada Hetikus Endang dan Dengarlah Gemala Hati Ahmad Fauzi dan Mariam Ahmad. Ada rasa ada jiwa andai setia kita bahagia. Pertemuan kita berakhir di sini saudara. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan. Namun saya akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selepas ini dari pukul 5 pagi hingga 6 pagi. Selepas itu, Wirama hujung minggu akan menyusul bersama dengan rakan penyampai. Semoga terus kekal bersama kami. Saya akan tinggalkan saudara dengan lagu Rindu Bayangan, nyanyian daripada Lina Kamsan. Semoga kita bersua lagi. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bahar. B-A-H-A-R. Bahar. Bahar adalah laut, tasik atau danau besar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik. Allah.

الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يكون الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: kat dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plesa FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026, 21 Zulkaidah 1447 Hijriah. Pagi ini akan anda bersama dengan saya, Ferozan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Sahara Saroji, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.52 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.04 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.18 tengah hari. Asar 4.37 minit petang. Maghrib 7.28 minit malam. Serta Isya 8.41 minit malam. Terus dia mendengarkan Radio Malaysia Plesa FM serasi dengan ku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الحق فاعبد الله. فاعبد

أنا.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh Berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan surah At-Tin. Surah yang bermaksud buah tin. Dan surah ini tergolong dalam surah-surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan pada fasa Mekah yang mempunyai 8 ayat. Insya-Allah saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.

يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sidang pendengar dan rahmati Allah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah mulakan surah At-Tin dengan berfirman, Wat-tin wa-zaitun. Allah bersumpah, demi buah tin dan demi buah zaitun. Kita kenai buah tin, kan bila kawan-kawan kita pergi buat umrah, pergi buat haji, buat balik buah tin, kan buah yang dah dikeringkan. Dan sekarang ni kita tengok ada pasaraya yang jual buah tin ni, yang fresh, kita boleh makan secara fresh. Dan Allah juga berfirman dengan demi buah zaitun. Bila Allah berfirman dengan makhluk yang Allah cipta, maksudnya ada kelebihan yang ada pada buah tin, begitu juga buah zaitun. Ayat yang kedua Allah berfirman, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Bukit Tursina ni ataupun gunung Tursina ni berada di Mesir. Sebab apa Allah bersumpah? Ada sesuatu yang Allah nak cerita. Antaranya di sini berlaku interaksi Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Apa maksud ayat ni? Ayat ini maksudnya Allah nak cerita tentang negeri ini, iaitu negeri Mekah. Maksudnya negeri ini negeri yang aman. Jadi Allah bersumpah dengan Mekah yang aman, sehingga kan disebut dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, bagaimana amannya Mekah ni sehingga kan Dajjal tak dapat memasuki Mekah. 1, 2, 3 surah At-Tin, bagaimana ini sebagai Allah nak tarik perhatian pembaca. Apa yang Allah nak cerita ni? Kita tengok ayat yang keempat. Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada kuliah yang lalu saya dah telah menyebut tentang bagaimana Allah menggunakan perkataan kami, bukan bermakna Allah tu banyak. Allah tu satu, tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allah kata. Cuma kami yang Allah maksudkan dalam ayat ini ialah bagaimana itu bahasa kebesaran, bahasa yang agung. Allah kata kami telah mencipta manusia ini sebaik-baik ciptaan. Summa raddadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia, yakni manusia ini, ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Apa maksud ayat 4 dan 5 ni? Bagaimana kejadian manusia ni, sidang pendengar sekalian, sangat hebat. Fizikal yang cantik, ada akal, ada nafsu, boleh fikir apa semua, ada tenaga Tuhan bagi, boleh berinteraksi sesama lain. Kalau kita tengok dengan binatang yang Allah cipta, tak ada kelebihan sebagaimana yang kita manusia ni ada. Hebat. Allah firman pada ayat keempat, Allah sebut manusia ni sehebat mana pun, bila dia tak ikut agama, dia tak ikut apa yang Allah suruh, Allah kata kami kembalikan dia serendah-rendah, maksudnya sehina-hina makhluk. Allahu Akbar. Maksudnya sidang pendengar sekalian, Allah bagi kita usaha, Allah bagi kita otak, Allah bagi kita akal, guna sebaik-baik untuk kita menjadi hamba yang terbaik. Ayat yang keenam, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Melainkan Allah kata orang yang beriman dan orang yang beramal salih. Maksudnya orang yang dikembalikan kepada Allah dalam keadaan hina itu kecuali mereka yang beriman dan beramal salih. Beriman maksudnya kita beriman kepada Allah. Beramal salih maksudnya kita lakukan sesuatu amalan, mengabdikan diri kita kepada Allah dengan ikhlas dan mengikut tata cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam ni Allah kata falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Allahu Akbar. Orang beriman, beramal soleh, walaupun kita mati, amalan kita, kita akan dapat pahala itu pada alam yang seterusnya. Kemudian Allah kata ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Allah kata, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan? Allah nak kata macam inilah. Sebab apa masih dustakan apa yang Allah cerita dalam Al-Quran, apa yang Nabi cerita dalam hadis-hadis Nabi yang kita sebut sebagai sunnah?
Dan ayat yang terakhir Allah kata, Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Maksudnya tak ada dah kita kata penghukum yang memberi keadilan kepada kita di dunia ataupun di akhirat, tak ada dah lebih adil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sunnah untuk ayat yang terakhir bila kita dengar Alaysallahu biahkamil hakimin, maka sunnah untuk kita menjawab sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan seolah kita nak kata macam inilah, bila Allah kata bukankah Allah ni penghukum yang terbaik, hakim yang seadil-adilnya, kita kata bala, ya wahai Tuhan, dan kami pun menyaksikan bahawa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alright, serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi ni ya. Hari ni hari Sabtu 9 Mei 2026, 21 Zulkaidah 1447 Hijrah. Apa khabar semua? Didoakan agar anda semua dalam keadaan yang baik-baik semua, InsyaAllah eh. Dikunikan dengan kesihatan yang baik-baik lah, InsyaAllah. Jom kat sini geng, teman anda hingga pagi 6 hingga jam 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ni. Pagi ni bersama dengan Rara, Kak Zara dan juga Saronji, sahabat saya. Kawan-kawan saya juga sisi-sisi pemancar pada Pau dan juga semualah sahabat-sahabat saya mendengarkan 102.9 MHz Malaysia FM ni langsung eh dari Kompleks Biaran Tuan Kusia Petra. Kita bangun awal hari ni, kita ucapkan Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT berikan kita ruang dan peluang untuk berada di atas muka bumi Allah SWT yang seketika ni. Jadi kita buat yang terbaik lah eh, dipinjamkan kepada kita, benda-benda yang dipinjamkan ni kita kena buat yang terbaik, insyaAllah. Doa-doakan lah semoga hari ini perjalanannya dirahmati Allah SWT. Amin. Okey, 6.51 minit pagi, Plains FM, serasi dengan ku ya.

1.09 MHz geng, dah 54 minit pagi, mampir ke pukul 7 pagi lah. 7 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 7 pagi, kemudian anda kita kembali semula ke Place FM.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insya Allah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

kasihkan. Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaran pada Sabtu 9 Mei 2026.

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayuh sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga secara serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh buat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Cikgu!
2: Cikgu tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
2: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
7: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
8: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
9: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan ni, pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
10: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
9: Our nurse, our future. Empowered Nurse, Save Life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
11: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
12: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

Já, fly. Þeir bæ, já, já. Serasi. Alright, Serasi dengan ku geng. 7.23 minit pagi. Anda sedang dengarkan 102.9 MHz lah Polis FM hingga pagi. Joe masih lagi kat sini lah teman anda hingga pagi selama 4 jam bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni. Terima kasih kepada Kak Rara dan juga sahabat saya Saroji, kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar pada Pau. Okay, kita mulakan hari kita dengan berfikiran yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan buat yang baik-baik lah, insyaAllah. Kan itu yang penting dalam kehidupan kita. Kita buat yang baik-baik lah pagi ni, insyaAllah. Hari-hari Sabtu ni, hujung-hujung minggu yang mesra lah, 9 Mei 2026. Okay, sebelum tu saya nak kongsi dulu berkenaan dengan keadaan cuaca sekitar dari Perlis hari ni. Semalam hujan, masih lagi terasa sejuknya kan. Kan, kalau tengok dekat rawalan keadaan cuaca ya, hari ni menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Kelestarian Alam ni, hari ni 9 Mei 2026, pagi ni hujan lah di beberapa tempat ya, kawasan pantai. Petang pun sama juga, ribut petir menyeluruh di kawasan pendalaman. Malam pun hujan di kebanyakan tempat lah. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca hari ni, 9 Mei, hari Sabtu. Jadi saya tak pastilah kat mana hujan pagi ni kan. Kalau hujan tempat anda pagi ni, anda hantarkan WhatsApp kepada saya 017-454-1688. Boleh kita kongsikan lah nanti di udara. Kok-kok lah ada kawan-kawan kita yang dah perjalanan ke tempat anda tu, kan, boleh buat persediaan. Tu dia cara-cara dia. Yang memandu pagi ni, drive kenderaan anda hati-hati, okay? Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dalam keadaan cuaca tak menentu ni, kita pastikanlah keselamatan keluarga kita, kenderaan kita tu yang terbaik lah, insyaAllah. Sama juga lah yang dengan motosikal, yang memandu kenderaan berat dan sebagainya, abang-abang lori, abang-abang bas, didoakanlah semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kejap lagi saya nak kongsikan apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Kita layan dulu Sinar Pagi Polis FM.

Okey, ini suara Begat Rahim ya, sinar pagi-pagi ni kan. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam ni akhbar pagi ni lah eh. Ada lek-lek kat ubah tu, sambil-sambil bersarapan, sambil-sambil dengarkan Play FM. Tak kisahlah kat mana juga anda berada, dalam kenderaan ke, dekat kedai-kedai makan ke, tengah lek-lek kat ubah, dekat beranda ubah, sambil minum-minum kopi tu kan. Okey, dalam berita harian ini berkenaan dengan Malaysia memainkan peranan dia menggilap semangat ASEAN, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau pada sidang kemuncak ASEAN. Ini kata Perdana Menteri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pada sidang itu, selain menjulang ya, sikap dan juga prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa, Malaysia juga memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, merancak pelaburan, memperkasakan liputan, fungsi digital serta keterjaminan makanan. Walhasil, Malaysia akan terus memainkan peranannya dalam mempereratkan hubungan antara negara ASEAN, terutamanya dalam mendepani kemelut bekalan tenaga yang bersifat sejagat dan yang sedang merungut semua, katanya. Kata Perdana Menteri lah menerusi antara di Facebook ya. Aduan mengetahui delegasi Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan yang berlangsung sehingga dari 7 hingga 8 Mei lah. Ini dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Anda boleh baca. Dibuatkan. Satu lagi ni saya nak kongsikan berkenaan dengan bekalan minyak diesel kini kembali lebih teratur. Ini kerajaan memberi jaminan ya, bekalan minyak dan diesel negara kita lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif, terutamanya di bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Beliau juga Menteri Keuangan berkata langkah seperti pengurangan penggunaan petrol RON 95, penguatkuasaan lebih ketat bagi memendung kebocoran dan ketirisan diesel serta usaha mengimport bekalan minyak terbukti ya, membantu dalam memperkukuhkan jaminan bekalan negara. Dari segi bekalan, ini tidak begitu meresap katanya, terjejas lah, seperti mana yang dialami pada 2 bulan lepas. Perdana Menteri berkata demikianlah ketika diminta mengulas mengenai status bekalan minyak negara yang sebelum ini dilaporkan mampu bertahan sekurang-kurangnya sehingga Jun ini. Mengulas isu berkaitan minyak ini susulan krisis Asia Barat terhadap ekonomi dunia, Anwar berkata perkara itu turut menjadi antara fokus utamalah dalam sidang kemuncak kali ini. Negara-negara anggota ASEAN dia turut membincangkan usaha bersama ini bagi menangani isu kekurangan bekalan serta mengurangkan tekanan lah kenaikan kos seperti makanan, baja dan pengangkutan. Jadi ASEAN mengambil langkah-langkah proaktif lah seperti bagaimana untuk meningkatkan pengeluaran. Ini antaranya dibuatkan dalam akhbar, boleh bacalah dalam Metro eh. Okey, satu lagi ni berkenaan dengan operasi pembenihan awan di Kedah Perlis bermula Ahad ini. Ini operasi pembenihan awan OPA ya, akan dilaksanakan di Kedah dan Perlis bermula Ahad ini geng. Ini Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata OPA ataupun OPA lah siri kelima dan keenam itu merupakan langkah proaktif kerajaan bagi meningkatkan tamburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Operasi ini akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahan empangan Timah Tasur di Perlis dan empangan Pedu, Ahning Muda dan Beris di Kedah. Ini bagi meningkatkan paras air empangan lah yang berada pada paras waspada. Pelaksanaan OPA ini melibatkan kerjasama strategik Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Meteorologi Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Okey, itu antaranya dimuatkan dalam akhbar berita nasional. Kejap lagi saya kongsi lagi dengan anda. Tunggu tak, Play FM.

Okey, Mahabbatullah ini Zaril terbaru juga untuk anda saya kongsikan. 7.46 dari pagi, kita dah keluar negara lah berita global. Ini Indonesia lapor 2 kes disyaki hantar virus. Okey, Indonesia melaporkan 2 kes disyaki hantar virus di Jakarta dan Yogyakarta. Ini di tengah kebimbangan lah mengenai penularan yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius. Menurut Kementerian Kesihatan negara itu, 2 kes disyaki kini sedang dalam pengesahan, kata Biro Komunikasi dan juga Maklumat Awam kementerian itu ya. Beliau berkata Indonesia merekodkan 23 kes disahkan antara 2024 hingga 2026 dengan 3 kematian. Dan Menteri Kesihatan Budi Gunadi Sadikin berkata kerajaan berkoordinasilah dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi memperkukuhkan saringan dan juga pengesanan awal. Ini dibuatkan dalam akhbar berita harian. Nanti saya kongsikan apakah yang disebut sebagai hantar virus. Okey, satu lagi ni nak kongsikan berkenaan dengan lelaki maut selepas motosikal dirempuk isteri, kepala dipijak. Ada gambar geng dalam berita harian. Anda boleh tengok berita bergambar ini di Saraburi. Rakaman mengejutkan tular menunjukkan seorang wanita di Thailand didakwa merempuk motosikal suaminya dengan kereta sehingga mangsa tercampak ke atas jalan raya. Tak cukup dengan itu, wanita terbabit bertindak memijak mangsa sebaik keluar dari kenderaannya sebelum dilaporkan melarikan dirilah dari lokasi kejadian di Jalan Papon Yutin pada Rabu lalu lah. Menerusi video berkenaan, sebuah kereta dilihat berhenti di tepi jalan sebelum tiba-tiba memecut ke hadapan dan melanggar mangsa dari arah belakang. Memetik laporan Mas Share News, impak rempuhan itu menyebabkan mangsa tercampaklah ke atas cermin hadapan kereta sebelum jatuh terbaring di atas jalan raya, dan beberapa saat kemudian suspek keluar dari kenderaan dan berjalan ke arah mangsa sebelum bertindak memijak bahagian atas badan lelaki itu geng. Ini antaranya lah dibuatkan dalam akhbar Metro, boleh baca ada berita bergambar kat sana. Okey, kita ke konflik Asia Barat sikit. Selat Hormuz kembali tegang, Amerika Syarikat serang sasaran di Iran. Ini di Tehran. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata susulan beberapa siri serangan yang didakwa menyasarkan kepentingan negara itulah di Selat Hormuz dan kawasan Selat Iran. Ini menurut penyiar rasmi Iran IRIB, jurucakap ibu pejabat pusat Khatam Al-Anbiya mendakwa Amerika Syarikat telah menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran yang bergerak di perairan pantai berhampiran Jas ke arah Selat Hormuz. Selain sebuah lagi kapal yang memasuki selat itu berdekatan dengan pelabuhan Fujairah Emiriah Arab Bersatu UAE. Dakwaan itu dikemukakan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Bagaimanapun, dimaklumkan menerusi kenyataan yang disiarkan media resmi negara tersebutlah. Dalam kenyataan itu, Iran turut berdakwa Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam dengan kerjasama beberapa negara serantau termasuk di sepanjang pesisir bandar Khamir, Sirik dan Pulau Qasim. Ini yang antara ni lah dimuatkan dalam akhbar Sinar. Doakanlah kesejahteraan dunia itu dia cara-cara dia. Salah ni sikit lah, saya nak kongsi berita hiburan untuk anda. Tunggu tau 102.5

Okay, kita nak kongsilah sikit berita hiburan ni. Ini berkenaan dengan Eliana. Lama kita tak dengar cerita Eliana. Jiwa sudah menyerah, raga tetap berjuang katanya. Ada berita bergambar ya, anda boleh tengoklah dalam sinar. Di hantaran media sosial, penyanyi pelakon Eliana menjadi perhatian ramai lah selepas memaknai hantaran yang meruntun jiwa, meruntun hati lah. Dia yang kini menerima rawatan kemoterapi ke-8 susulan kanser limfoma yang dihadapilah. Selain memaknai foto dirinya yang sedang dirawat, pemilik nama Eliana ni berkongsi juga lah luahan dia tentang keadaan emosi yang sedang dialami sepanjang melalui fasa rawatan tersebut lah. Jiwanya sudah lama menyerah katanya, tapi raganya masih tetap berjuang. Itu yang dikongsikan. Okey, ini dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni, anda boleh baca juga. Dan dalam Metro, saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan Nur Albania. Lama tak dengar cerita juga. Sebab kenang arwah suami lihat pasangan Bas bertunang. Saya sebenarnya cemburu apabila menengok Syed Saddiq dan juga Bella bertunang pada 28 Mac lalu katanya. Nur Albania, 56, berkata cemburulah yang dimaksudkan bukanlah negatif tapi positif lah, kerana gembira dengan pilihan Syed Saddiq katanya. Satu rasa saya nak ceritalah, bila saya tengok mereka sebelum bertunang, watak Syed Saddiq tu macam watak arwah suami saya katanya, Sudarman. Saya lihat dari segi watak, arwah dan juga Syed Saddiq, orang yang cerdik, memang dari segi rupa paras tak sama, tapi saiz badan fizikal mereka lebih kurang samalah. Sebab tu masa saya jadi pelakon, arwah Sudarman banyak bagi galakan untuk saya terus ke hadapan dengan menyertai Miss Malaysia, bawa saya pergi syuting di Indonesia katanya. India adalah tulang belakang saya lah. Ini antaranya dimuatkan dalam e-akhbar dalam Metro, boleh baca. Ada gambar juga kat sana. Dalam berita harian ini, bekas vokalis Desire, Yuri Khan, diserang stroke. Ini di Kota Baru lah. Bekas vokalis kumpulan rock pop

Dikenali sebagai Yuri Han, kritikal selepas diserang strok sejak 27 April. Yuri Han menerima rawatan di Hospital Pasir Bas sejak seminggu lalu dan sebelum ini dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Dan saudaranya Wan Muhammad Zulfami Wan Zulkifli berkata, bapa saudaranya itu sebelum ini tidak mempunyai penyakit dan sehat katanya. Namun pada 27 April diserang strok lah ketika berada di rumahnya di peringkat di sini. Menyebabkan pendarahan di kepala sebelum dibawa ke HRPZ 2 oleh isteri dia, Rohaya Muhammad Zulkifli, berumur 42 tahun lah. Dirawat selama seminggu sebelum dirujuk ke Hospital Pasir Mas. Jadi doa-doakanlah untuk sahabat-sahabat kita yang waktu ini mengalami masalah kesihatan. Doa-doakan agar mereka kembali sihat, insyaAllah. Itulah. Baik, kita ke berita Polis FM kejap lagi. Jam 8 pagi. Tunggu tau.